105,5 Star FM. Bila aku hitung-hitung dari Rehoboth Singer, siang bawa kita di menit yang ke-7 lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM. Oke, okay. Kamsia katanya Ibu Paula ya. Sama-sama. Oke, okay, masih di persekutuan udara PTL untuk pagi ini. Terima kasih. Yang pasti carilah yang terpenting dalam hidup ini, kerajaan Allah dan kebenarannya, perkenanan Tuhan atas hidup kita, itu sangat-sangat penting. Terima kasih ya. Dan kita perlu untuk berusaha selalu hidup berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih. Oke, okay, saya akan kembali hadirkan pujian yang lain untuk pagi ini. Terima kasih. Saya akan hadirkan pujian yang lain. Yang satu ini dari GBCC Worship ya. Saya persiapkan. Terima kasih Bapakku. Yang satu ini ada kekuatan baru. Kita selalu membutuhkan kekuatan baru setiap harinya bersama dengan Tuhan. Selalu ada kekuatan yang baru itu.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.

Satu Sima 0,5 Star FM ya, Roh Kudus tercurah dan Roh Kudus selalu memberi kita kekuatan untuk terus melangkah bersama dengan Dia. Berkati kasih ya. Dan pagi ini sebelum kita berdoa, saya akan kembali hadirkan satu pujian dan di request Berti Lian ini ya, dengan arti kehadiranmu yang dibawakan Michael Panjaitan. Bersama dengan Tuhan kita kuat, sama dengan Tuhan kita menang.

105,5 FM. Ya, terima kasih, kita ada di ujung kebersamaan kita pagi ini di PTL. Dan kita akan sama-sama berdoa bersyukur buat persekutuan di pagi ini. Mari kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik. Terima kasih buat persekutuan udara di pagi ini. Dikenal Tuhan adalah kebahagiaan terindah dalam hidup ini. Karena ada waktunya kami semua akan pulang kembali kepadamu. Dan kami rindu mendengar kau berkata, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Tidak ada kata yang lebih indah yang kami dengar selain kata-kata perkenanan Tuhan atas hidup kami. Biar setiap kami boleh menjadi hamba yang setia, berkenan di hatimu Tuhan. Menjaga diri kami, menjaga hidup kami. Benar-benar tidak silau dengan karunia-karunia yang ada, tapi benar-benar kami melihat kehidupan kami Tuhan. Terus menyelaraskan hidup kami dengan pribadimu. Terima kasih buat hari ini, menyerahkan siap anak-anakmu yang butuhkan dukungan doa. Menyerahkan untuk Ibu Susan di Melaten, Tuhan berkati. Kekuatan yang selalu baru Tuhan anugerahkan dari Roh Kudusmu. Kami percaya ada penghiburan yang selalu baru setiap hari. Sukacita yang selalu baru, kekuatan yang selalu baru. Dan alasan untuk hidup yang selalu didapatkan Ibu Susan. Biar Ibu Susan boleh melihat alasan untuk melanjutkan kehidupan. Karena Tuhan masih belum selesai dengan kehidupan Ibu Susan. Ada karya Tuhan yang terus akan Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu yang terindah. Berkati Tony ada di Krianton, menjamah seluruh kehidupannya. Juga kami serahkan siap anak-anak-Mu yang lain, yang sakit, kami ada kesembuhan, yang susah, ada penghiburan, yang berbeban berat, ada kelepasan, yang bermasalah boleh mengalami masalah, boleh melihat jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, menyerahkan juga yang cari pasangan hidup, kerjaan boleh mendapat yang dicari. Berkati setiap ibadah di gereja masing-masing di hari ini, dimanapun Tuhan percayakan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir. Kau hadir di sini dalam setiap ibadah yang dihadiri oleh anak-anak-Mu Tuhan. Dan Kau yang menyatakan kebenaran-Mu, kasih-Mu, penghiburan-Mu, sukacita-Mu, dan apa yang Kau mau Tuhan untuk kami lakukan, biar Tuhan nyatakan. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur dan kami menutup kebersamaan kami. Juga Radio Star FM, Bapak Andoko, keluarga, tuntun terus dalam terang firman-Mu. Menyerahkan semuanya, doa kami hanya dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Seratus lima koma lima FM. Perhatikan ini sampai di sini kebersamaan kita ya. Kini saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Saya tutup dengan satu pujian, satu nyanyian penyemangat ya. Iso ora iso, kudu iso. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, ketemu lagi bareng dengan Vira Zahra di program Morning Classic ya. Kali ini edisi Minggu 9 Agustus 2026. 30 menit berikutnya kami akan menghadirkan sajian komposisi klasik dari para komposer dunia. Seperti komposisi yang barusan tampil, ada Haydn dengan trompet concerto in E-flat 3 final. Saya menuju ke komposisi berikutnya dari Clementi dengan Sonatina Opus 36 No. 1 in C minor.

0: puskesmas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol, ya, atau kapsul.

0: Herbal Fenacare. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare. Pilihan keluarga sehat.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
3: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantik.

0: Mau tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

sekarang itu 95 Star FM. Satu komposisi dari Desak Wargesar dengan duo fortepianos in F Major Opus 11 to Romance Larghetto. Informasi perakhiran cuaca hari ini Wargesar, Minggu 9 Agustus 2026. Kami update dari BMKG Juanda. Wilayah Jawa Timur ya, ini rupanya terpantau hari ini rata-rata berawan tebal ya. Jadi cuaca di Jawa Timur ini diperkirakan mendukung untuk kegiatan lomba-lomba Agustusan. Seharian ini rata-rata berawan tebal warga saat. Cenderung cerah ya. Namun ada 3 titik kota yang masih berpotensi turun hujan ringan sekitar jam 1 siang. Itu di wilayah Mojokerto, Kota Batu, dan Pasuruan. Ke komposisi berikutnya kami hadirkan. Kali ini dari Salperin dengan Les Barcades Mysteriouses.

0: Tolongin Mbak.
1: Kenapa Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
0: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket. Duh,
1: kan enak.
0: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
0: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: Minyak Gosok Cap Tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: Minyak Gosok Cap Tunggal.
2: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: Minyak Gosok Cap Tunggal.
2: Pokoknya semua pakai
3: Minyak Gosok Cap Tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Star FM, the real music.
3: 105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 pagi. Abis ini kita bergeser ke Star Memory hingga jam 11 siang. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir, Harp Concerto in E Major.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, jam 8 udah giliran Star Memory yang tampil hingga jam 11 siang, berisikan lagu-lagu pop nostalgia, lokal maupun mancanegara. Yuk gabung di WA 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag Star Memory dengan caption, ingat ya, pelaut yang hebat tidak tercipta di laut yang tenang. Itu bisa dikomen aja, oke? Durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka satu penampilan dari Ari Kusmiran, Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Kali ini giliran The Titans, Rasa Ini.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aigo,
6: sakitin. Nih, tanggung jawab. HP Mbak gak bisa dipakai.
5: Kok gak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
6: Belinya di mana? Di toko resmi gak?
5: Enggak sih.
6: Ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
5: Yeah.
6: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
5: Tapi HP Mbak kan second.
6: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
5: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku beli.
6: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
5: Loh,
6: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
5: Terus duitnya gimana?
6: Ya uangmu lah.
5: Mbak, Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out the FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci.
8: Minyak gosok.
7: Sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
8: Minyak gosok cap tunggal.
7: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
8: Ya, minyak.

Star FM. Ada satu lagu Warga Star sebagai single utama dari album perdana Kafein yang bertajuk Hijau yang dirilis pada tahun 2000. Berarti rilisnya kurang lebih 26 tahun yang lalu, Warga Star. Lagu ini ciptaan Yudi dan sukses besar ya. Juga mengantar album debut mereka itu meraih penghargaan double platinum serta melambungkan nama Kafein di kancah musik Indonesia. Lagu ini dipesan by WA, selamat mendengarkan. Saya tengok juga ya di 081-83-10755. Saya jumpai, selamat pagi, ada Ibu Sugeng di Probolinggo hadir. Lagunya Ari Kusmiran, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku. Udah kami hadirkan, mau kirim salam buat semuanya aja. Makasih, sama-sama. Ada juga Corin Valencia Hans, terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian ada Pak Tris di Perum Yasmin Sidoarjo hadir. Lagunya ganti request ya Pak, soalnya minggu kemarin udah hadir. Kalau bisa tiap hari Minggu itu lagunya beda ya. Selamat buat semua pendengar Star Memory, selamat hari Minggu. Untuk Mbak Fira, selamat mengandung. Semoga sehat dan sejahtera sampai melahirkan kelak. Amin. Kok tahu ini Pak Tris? Apakah sudah menyebar? Kayaknya itu yang tahu tuh di program favorit kita ya. Karena kan anak-anak muda, mereka lebih update dengan media sosial gitu ya. Baru hari apa itu ya? Hari Rabu kalau nggak, oh hari Kamis. Itu saya nge-share memang ya pertama kali di media sosial. Media sosial saya maksudnya Alfira Pao. Itu kalau saya sedang hamil gitu ya. Kok tahu Pak Tris? Kirain pendengar Star Memory gak ada yang tahu gitu ya. Oke, terima kasih. Terus ada Tomingse dari Sidoarjo hadir. Lagunya The Titans Yang Rasa Ini udah tampil ya, terima kasih. Berjumpa dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Halo Mbak Fira, selamat pagi. Lagunya Endang Estaurina, Cinta Jangan Dibeli, udah kami hadirkan ya. Menyapa Abah Waisal, Abah Arif, Mbah Kosim, Pak Ashin, Om Yudi, Cak Kencur Dawe, Mas Franky, Mas Adi, Furin, Mika, Mama Arum, Bu Ira, dan semuanya aja Warga Star, selamat menikmati, happy weekend. Salam sehat selalu, berkah dalam. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas, semoga sehat, umur panjang, sejahtera, dan bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil hadir, lagunya Hanya Dirimu by Bayo. Mau bagi-bagi salam buat Pak Kosim, Bunda Revan, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Mas Iki, Mbak Helena, Mas Pri, Mbak Gadis, Marcel, Mbak Reni, dan semuanya mat liburan. Semoga happy selalu. Mbak Firanya selamat bertugas dan happy weekend. Terima kasih. Kemudian ada Tomingse dari Sidoarjo hadir. Lagunya, Tomingse tadi belum ya? Oh udah, Mas Franky udah. Ada Nana. Nana lokasinya di Sidoarjo. Nana Rebecca. Selamat pagi Star Memory, salam nostalgia, salam kenal juga untuk Mbak Fira. Fans baru kah Nana? Kok salam kenal? Oke, salam kenal juga buat Nana. Lagunya Bon Jovi Always dipersiapkan. Terima kasih. Kemudian ada Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Good pagi, selamat morning Star FM. Lagunya Coklat Yang Hari Merdeka. Nanti saya hadirkan di sesi Star of the Month ya bro. Tapi saya cek di grup Warga Star tuh katanya lagi ngurusi lomba bocil-bocil bro. Gimana sambil dengerinnya? Oke, salam buat para bocil di tempatmu ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Mumpung hari ini gak ada jadwal kerja lembur, jadi bisa join di Star Memory sambil rebahan. Orang yang sudah menemukan ketenangan hidup tidak terbentuk dari perjalanan hidup yang mudah tanpa ujian dan cobaan. Lagunya The Cranberries, Just My Imagination dipersiapkan. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, dan semua warga Star FM. Untuk non-viranya terucap selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
Satu lagi ada Aisyah di Jawa Tengah. Halo kakak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Lubang Dalam Hati, Lubang di Hati mungkin ya, by Leto. Mau kirim salam buat semuanya aja. Terima kasih. Yang sudah dipesan, kali ini giliran Bon Jovi, Always.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Le?
4: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
3: Walah. Sudah Pak Le, nopo? Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
4: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Le ganti.
3: Loh Pak Le iki.
4: Kenapa?
3: Bisa-bisa kena tilang kayak kancaku loh.
4: Masa toh?
3: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
4: Iya, ngapa?
3: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100 ribu rupiah.
4: Weh, walah taklah banyak mentok denda nih.
3: Lah ya iya.
4: Oh, sing tenane.
3: Nduh, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
4: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
3: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
4: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Radio 5.5 Star FM, the real music.
5: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Master FM. Ada sebuah keraguan ya ketika kita itu ingin memiliki seseorang yang kita idamkan selama ini, tapi kita kayak gak pede gitu dengan kondisi kita saat ini. Ibaratnya dia yang terkasih itu seseorang yang idaman banyak orang, yang mudah disukai gitu ya. Tapi apalah kita, kita itu siapa gitu. Jadi ada ketidakpercayaan diri gitu ya, kayak merasa kurang pantas gitu kalau seandainya kita itu mengungkapkan cinta padanya. Kayaknya sebelum kita mengungkapkan perasaan, kayak kita tuh udah tahu jawabannya apa. Intinya kita bakal ditolak gitu ya. Jadi kayak tahu diri gitu. Lagu yang barusan tampil, Ungu, Waktu Yang Dinanti, mengingatkan saya sama lagu rock Radiohead, Radiohead bener gak sih? Iya, Radiohead yang Creep. Itu juga sama soalnya. Lagunya tentang ketidakpercayaan diri ya. Karena ngerasa diri kita kayak masih kurang banyak dibanding dengan seseorang yang kita suka. Sebuah lagu yang barusan tampil, Waktu Yang Dinanti, ini rilis tahun 2007, Wargesar dipesan by Facebook ya, dalam album Untukmu Selamanya, di mana lagu ini juga menjadi salah satu karya penting yang menandai perjalanan karir mereka dan kini dijadikan sebagai tema besar perayaan 30 tahun berkarya lewat konser tunggal bertajuk Waktu Yang Dinanti Final Chapter. Kita masih di Star Memory bareng dengan Vira Zahra. Ucapin selamat pagi untuk warga Star yang baru saja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105,5 Star FM. Di Facebook saya tengok ya, Star 105,5 FM. Yang udah hadir saya jumpai, selamat pagi. Ada Petruk John, pagi Mbak Vira. Saya mau pesan lagu The Virgin, Cinta Terlarang, udah kami hadirkan. Mau kirim salam buat Mbak Vira, semoga makin sehat dan bejo selalu meskipun bukan orang Bojonegoro. Gitu ya. Terima kasih. Terus ada Alvin Munadifa, lagunya sudah tampil ya bro, Andaikan Kau Datang, by Ruth Sahanaya. Terima kasih. Ketemu dengan Sandi Aryansyah di Kota Jambi, hadir. Memesan Nancy Sinatra dengan You Only Live Twice, dipersiapkan. Kirim salam spesial hanya untuk 3 orang spesial. Ada Devira Trisianti, Indah Sari, Quinra Princess Bara. Selamat pagi saja dan semoga sehat selalu. Untuk Mbak Vira, selamat bertugas dan semoga sukses juga ya. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali, hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alvira, selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada juga Marcel Furnica di Sidogiri Pasuruan, hadir kan. Ombak yang besar dan badai yang kuat yang mengajari mereka cara bertahan dan menang. Lagunya Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, sudah tampil. Kak Alviranya, makasih. Sama-sama. Terus ada Bu Ima di Ngopak Pasuruan. Lagunya dipersiapkan, mungkin yang dimaksud itu Dodi Borman ya. Kasih. Salam buat semua warga Star. Untuk Mbak Vira, semoga diberi kesehatan serta dilancarkan rizkinya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbakku, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya. Lagunya Ungu, Waktu Yang Dinanti, udah tampil barusan, terima kasih. Berjumpa dengan Cameng Mustika, selamat pagi, salam rahayu di Alvira. Sampelangan ikutan gabung, makasih dan bertugas aja, siap. Lanjut ada Totok Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Demi Rosso, terserah judulnya. Saya persiapkan dengan Forever and Ever ya, untuk track yang dipesan. Terima kasih. Berjumpa dengan Robert Armato di Pasuruan. Lagunya As a Play dengan Goodbye. Untuk Mbak Viranya, makasih. Sama-sama.
Satu lagi ada Om Yudi dari Probolinggo hadir. Mbak, aku pesan lagu manca dari Edi Paragrina dengan Don't Say Goodbye. Matugas saja wes, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih untuk kehadirannya. Kali ini giliran Doni Borman. Kasih.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkah Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

Warga Star, saat ini kita masuki wilayah Star of the Month untuk Agustus 2026 bareng dengan Coklat. Saat ini Grumosi Coklat telah merilis total 11 album yang terbagi 8 album studio dan 3 album kompilasi. Album studionya adalah Untuk Bintang tahun 2000, Rasa Baru 2001, Segitiga 2003, Dari Hati 2004, Tak Pernah Padam 2006, Untukmu Indonesiaku 2006, Panca Indra 2008, dan Like di 2016. Sementara album kompilasinya adalah Indie Ten pada tahun 98, Tribute to Ian Antono di 2004, dan Kita Untuk Mereka di tahun 2005. Yang akan saya hadirkan ini yang rilis tahun 2006 dari album Untukmu Indonesiaku, dari Coklat dengan Hari Merdeka.

0: the Mom. Star
1: FM. Aku ke warung dulu ya.
2: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
2: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju.
8: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Your music is back, your music is back. 105.5, Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Radio Mangkoli Master FM. Yang satu ini warga star dipesan by WA. Berdiri Bulu Romaku yang dipopulerkan oleh Hetikus Endang, rilis tahun 87-an ya. Dan mereka kesuksesan besar warga star dengan memenangi penghargaan BSF Award serta terjual lebih dari 1 juta kopi di pasaran pada masanya ya. Lagu ini juga menjadi salah satu lagu pop Indonesia yang ikonik dan legendaris ya, dari Musika Studio yang terus dikenang hingga kini warga star. Waktu menunjukkan di menit 48 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Yang barusan aja hadir, saya jumpai selamat pagi. Ketemu dengan Ibu Yuni di Tanggulangin, Sidoarjo. Selamat pagi Kak Vira. Lagu Manca, Love Just Ain't Enough by Patti Smith. Untuk Kak Viranya, makasih. Sama-sama. Terus ada Mak Ipal dari Pasuruan hadir ikutan aja ya. Terima kasih. Selamat pagi, ada Afian di Pasuruan Kota hadir. Lagunya Anang and Syahrini dengan Jangan Memilih Aku. Tak doakan sehat selalu dan sukses untuk Kak Viranya. Amin, terima kasih. Terus ada Hendrik di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Memesan Debbie Gibson dengan Lost in Your Eyes. Dipersiapkan. Ini aku baru bangun tidur Kak, langsung play Star Memory. Udah paham, udah hafal. Tiap hari Minggu pagi telat terus soalnya gabungannya. Alasannya selalu baru bangun tidur ya. Enggak masalah. Saya kalau seandainya enggak shift pagi gitu ya kerjanya, juga lagi nyenyak-nyenyaknya tidur ini jam seginian ya. Tidur pagi, soalnya kan shift sore, jadi bangun tidur itu siang, terus sore sampai malam kerja gitu ya. Oke, terima kasih. Terus ada Pak Tris di Prom Yasmin Sidoarjo, ganti requestnya Berdiri Bulu Romaku barusan tampil, Hetty Kus Endang. Terima kasih. Ada juga Aisyah, kenapa? Kak, lagunya Leto gak ada, tak ada. Cuman kan nunggu waktu mainnya, nunggu antrian ya. Semua di sini nunggu antrian ya, Aisyah. Gak bisa langsung set-set putar gitu. Antriannya panjang ya. Yang sabar. Terima kasih. Ada juga Pramastiani Trilokananda. Halo, Star Memory. Kalau masih ada waktu pengen diputerin Ahmad Band. Aku Cinta Kau dan Dia. Matur nuwun sami-sami. Oh ya, tadi buat Robert Armato, itu lagunya Asaplay ini udah hadir ya. Goodbye itu saya cek kemarin lusa, hari Jumat ya. Jadi belum 3 hari, jadi belum bisa dihadirkan. Bisa ganti request buat Bro Robert. Tadi juga Totok Blenderang kan Demi Rosso udah saya hadirkan juga ya. Tadi di on air saya mau menghadirkan itu yang judulnya Forever and Ever. Cuman saya cek lagi, kemarin itu udah hadir juga hari Jumat. Jadi saya hadirkan track yang lain itu dengan judul Rain and Tears. Yang penting udah keputar ya. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Leto, Lubang di Hati.

0: kutu air, gatal-gatal, gigit-gigit serangga,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya, iya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105 Master FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Agnes Monica yang sekarang namanya Agnes Mo ya. Dimana lagu ini juga menandai album dewasa dari Agnes Monica. Karena seperti yang kita ketahui kalau Agnes ini udah berkarya di Belantika Musik Indonesia itu sebagai penyanyi cilik ya, dan juga presenter cilik. Namun di album ini tahun 2003 Lorga Star yaitu And The Sorry Guys, Agnes Monica itu merilis album ini sebagai album dewasa pertamanya. Album ini sukses besar dengan penjualan mencapai status double platinum, lebih dari 300 ribu kopi, dan mengantarkan Agnes itu mendominasi ajang Anugerah Musik Indonesia alias AMI Award di tahun 2004, Warga Star. Lagu ini menjadi bagian dari album And The Story Guys ya, yang juga sukses terjual lebih dari 300 ribu kopi alias double platinum, dan juga membantu Agnes Monica tuh memborong berbagai nominasi dan penghargaan yang beruntung di kancah musik nasional, Warga Star, bersama hits lainnya seperti Bilang Saja, Jerah, dan Cinta Mati. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Oke, saya jumpa untuk yang barusan aja gabung, selamat pagi. Ketemu dengan Furin di kawasan Bangil, tapi kali ini lagi di Surabaya ya. Shalom, selamat pagi, hadir Kak Alvira. Ini aku baru pulang dari gereja dan masih di area PTC Pakuwon Surabaya Barat ya. Lagi nunggu pesanan makananku datang nih bersama teman-teman gerejaku. Tetap selalu setia tune in Star FM via Radio Box tentunya. Menyapa semua warga Star yang selalu setia salamin aku. Ada Mas Arfi, Mas Franky, Cak Kencur, Pak Purmanam, dan semuanya aja happy Sunday. Selamat menikmati hari libur. By the way, ponakan online kita udah minum susu bumil kan Kak Vira? Sudah. Semoga si Fembrian Junior sehat terus ya dan bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan. Amin. By the way, kalau masih bisa request, aku pengen diputarin lagunya Agnes Monica dengan Indah barusan tampil. Harapannya hari Minggu ini jadi hari yang indah dan menyenangkan untuk semua warga Star ya. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Koko Saipul. Hai Mbak Vira, absen aja ya. Lagu-lagu yang terputar udah enak semuanya. Semoga Mbak Vira sehat terus, makin sukses sekeluarga. Amin, terima kasih. Kemudian ada Ibu Nini di situ Bondo. Selamat pagi Star Memory. Lagunya Bintang Kehidupan, ini saya persiapkan habis ini tampil, dari Nike Ardila. Terima kasih. Ketemu dengan Ayub Mamstin di kawasan Jombang, hadir. Lagunya Saint Loco, Terapi Energi, dipersiapkan. Terima kasih. Ketemu dengan John Sableng dari Sidoarjo, hadir ikutan nyimak aja ya. Terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya di postingan Star Memory via Facebook kami, saya sapa. Ada John Sableng, Tony Azura, Ayub Mamstin, Gara, Ava Republik, Henry Beat, Yohanes Wahyudi, Robert Armatu, Toto Blendrang, Solihin, Imam Azari, Priyo, Mas Iki, Nana Rebeka, Bu Ima, Bagaskara, Aba Waisal, Petru John, Marcel Furnica. Sementara yang udah ngasih jempol manisnya kalau di story WA kami ya, saya sapa juga. Ada Dewi Istar di Sidoarjo, Furin di Bangil, Anjar Kusuma di Sukorejo, Faris Alhamid di Pasuruan, Anik di Sidoarjo, Ardana Prayogi, Mak Ipal di Pasuruan, Hendrik di Kedawung, Siwi di Pasuruan, Kang Mul di Sukorejo, Rosa Imaniar Gayatri, Toto Blendrang di Suramadu, Didit di Surabaya, Mas Iki di Kedawung, Arfi di Dadap Kuning, Franky di Bangil, dan Rofi di Bangil. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami dan juga via Facebook. Kita lanjut bergeser, kali ini giliran Nike Ardila, Bintang Kehidupan.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Halo?
9: Inaya.
8: Iya, dengan siapa ini?
9: Begini, Bu. Saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
8: Wah,
9: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo?
8: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti

Radio 95.5 STR FM. Rivers of Babylon, sebuah lagu hits disco terkenal ya, dari grup vokal asal Jerman, Boney M, yang dirilis pada tahun 78 Wargesar, di mana lagu ini juga merupakan adaptasi dari Mazmur 137 dalam Alkitab dan lagu Rastafari karya The Melodians yang juga

menceritakan kesedihan bangsa Yahudi saat diasingkan di Babel warga saat. Liriknya tuh menggabungkan ayat dari Mazmur tadi ya, tentang sungai-sungai Babel tempat mereka duduk dan menangis mengingat Sion. Lagu ini tuh awalnya ditulis oleh Brent Doe dan Trevor McNaughton dari grup reggae asal Jamaika The Melodians pada tahun 70. Nah, versi Boniem sendiri ini direkam ulang dan diproduseri oleh Frank Farian pada tahun 78. Versi ini juga mengubah genre menjadi disco reggae yang mendunia ya. Lagu ini menjadi salah satu single terlaris sepanjang masa di Inggris dan berbagai negara Eropa, yang juga bertahan selama beberapa minggu di puncak tangga lagu internasional pada tahun 78 warga saat. Lagu ini juga menjadi lagu ciri khas ya, yang paling melekat dari grup Boniem. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Masih di Star Memory bareng dengan Vira Zahra. Ngucapin terima kasih banyak untuk warga saat yang masih setia ngedengerin program ini hingga kelar jam 11 siang. Kebersamaan kita nggak lama lagi, tersisa 13 menit lagi. Untuk yang barusan aja bergabung, saya jumpai ada Agus Haryanto di Pasuruan. Hai Mbak Alvira, salam sehat, panjang umur, lancar rezekinya dan ceria selalu. Ini dari Pak Desiva di Pasuruan. Pak Desiva apa Pak Agus? Di sini namanya Pak Agus loh. Mau kirim salam buat Tante Lina di pertokoan BCA Karya Utama Pasuruan ya. Lagunya Boniem barusan tampil dari First of Babylon. Terima kasih. Terus ada Ani di Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Vira, absen mawon dari Ani di Pondok Jati. Salam weekend buat Ibu Ira, Bu Arum, Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuli, Wak Rete, Mas Toto, Mas Franky, dan semua warga Star aja. Untuk Mbak Viranya, sukses rezekinya mengalir. Amin, terima kasih. Oke, saya menuju ke track berikutnya. Dipesan by WA, kali ini giliran San Loco. Terapi Energi.

105.5 FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bergeser satu track by SID yang barusan tampil featuring Shaggy Dog, Jika Kami Bersama. Ngebawa kita ke menit akhir untuk Star Memory, salam nostalgia pada kesempatan pagi hari ini, edisi 9 Agustus 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya warga Star selama kurang lebih 3 jam, dan jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk yang barusan aja bergabung, mohon maaf gak bisa kesapa atensinya karena keterbatasan waktu ya. Di lain waktu harapannya bisa bergabung lebih awal agar peluangnya lebih banyak untuk dihadirkan lagunya dan atensinya juga dibacain lebih awal gitu ya. Abis ini kita bergeser ke Stargate Asai bareng Rani Krishna hingga jam 2 siang. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Saya tutup perjumpaan kita dengan satu penampilan dari Firehouse, You Are My Religion. Bye.

105,5 Star FM. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Minggu 9 Agustus 2026. Orang makan anggur, kita makan mangga. Orang pada libur, kita tetap kerja. Yes, Rani Krisna menemani kali ini untuk Target Star Joget Asoy sampai jam 2 siang nanti ya. Silahkan, yang pengen request lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik di sini tempatnya. Yang pengen request Bollywood juga di sini tempatnya. 3 jam saja loh, ayo cepetan merapat mendekat. Biar kebagian request Anda bisa dihadirkan gitu. Baik, satu lagu dari Erna Sari hadir dengan penari Jangger. Kali ini Rani lanjut lagu yang kedua, Evi Tamala dengan Hari-Hari Cinta. Stargate, Star Joget, Asoy.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Hum Sate Sate He. Dirilis tahun 1999, hadir dengan satu lagunya ABCD I Love You. Film ini dibintangi sama Salman, ada Syaif, ada Tabu, Sonali Bendre, dan juga Karisma Kapoor. Dan fakta yang gak banyak orang tahu, ketika film ini lagi syuting, ketika proses lah ya, proses syuting, para pemeran utamanya seperti Salman Khan, Syaif Ali Khan, Nilam Tabu, Sonali Bendre, ini mereka tersandung kontroversi kasus perburuan hewan yang dilindungi, yang kemudian proses hukumnya memakan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Dada saja. Star, kali ini sudah sampai di menit ke-23 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Dan itu kesempatan untuk Anda yang pengen bergabung, silahkan ya. Bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Kali ini lanjut Ida Laila hadir dengan satu lagunya Menanti Janji.

0: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana, Pak Lek?
1: Oh, ini loh. Biasa jemput bulikmu di pasar.
0: Walah. Sudah, Pak Lek. Lampu motore kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus belum Pak Lek ganti.
0: Loh, Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Iso-iso kena tilang koyo kancaku lho.
1: Oh, iso toh?
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
1: Yo, ngopo?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
1: Weh, walah dalah banyak men toh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Oh, sing tenane.
0: Nggur, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta.
0: Ya
1: udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Joget, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai.
11: Star Joget.

105,5 Star FM. Satu lagu hadir dari Uut Permatasari dengan Lenggak Lenggok. Kali ini hadir di menit ke-44 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Baik, terima kasih. Saatnya menyapa yang sudah bergabung ya. Rani sapa dulu yang ada di WA. Selamat siang untuk Vian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Tadi requestnya sudah Rani hadirkan ya. Iya, buat Mbak Rani tak doain sehat selalu, banyak rezekinya, dan untuk Star FM semakin jaya di udara. Amin, terima kasih. Halo Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati, apa kabar ini Bu? Salam santun untuk Bu Ira, Bu Arum, Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuli, Mbak Rete, Mas Toto, Mas Franky, dan juga warga Star semuanya saja. Selamat siang. Buat Mbak Rani sukses rezekinya maler. Amin, terima kasih. Sementara yang suka dengan Uut Permatasari dengan Lenggak Lenggok ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Pak Caca, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Ani, ada Mas Prim, Mbak Reni, semuanya selamat liburan aja, semoga bahagia selalu. Buat Mbak Reni, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih kembali. Halo Aisyah yang ada di kawasan Jawa Tengah, dengerinnya lewat Radio Bok ya. Nah ini mudah-mudahan benar yang dimaksud, karena kalau judul Pia Opia itu banyak. Dari soundtrack film, filmnya Amir Khan, Deal ada, Hardil Jo juga ada. Yang perannya Salman ada juga, ada dua. Jadi mudah-mudahan benar yang satu ini diambil dari

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aibu.
4: Aiku, sakitin.
3: Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
4: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
3: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
4: Enggak sih,
3: Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
4: Tapi HP Mbak kan second.
3: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
4: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku beli.
3: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
4: Loh.
3: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
4: Terus duitnya gimana?
3: Ya uangmu lah.
4: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
11: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
9: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: 105.5 Star FM.

0: Keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Gembala Cinta lewat suara dari Asraf yang dirilis tahun 1990. Lagu ini menjadi lagu andalan selain lagu Sharmila ya. Dan kali ini sudah membawa kita di menit ke-26, lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Baik, terima kasih warga Star untuk yang sudah bergabung. Rani, sapa kembali yang sudah bergabung di WA ya. Halo, selamat siang saja untuk Agus Haryanto atau Pak Desiva. Waalaikumsalam, salam sehat, panjang umur, lancar rezekinya. Resesi Dunia tadi sudah hadir. Spesial lagunya untuk Tante Lina di Pertokoan Karya Utama Pasuruan ya. AA, terima kasih kembali. Halo Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Menyapa untuk Pak Apple Bagus, Wak Rete, ada Pak Sulaiman, Pak Idris, Pak Saniman, Mas Adi, Abang Agus, Mas Franky, Mama Arum, Mama Dian. Ada Bu Ira, Mika Furin, selamat hari Minggu, salam sehat selalu ya. Terima kasih Mbak Rani, baik selebornya tadi sudah hadir. Ada Bu Nini di kawasan Situbondo, Cincin Putih juga sudah hadir ya. Selamat siang juga untuk Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Salam semangat untuk penyiarnya, semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin. Sementara Gembala Cinta diminta sama Mas Prian dari kawasan Jatiroto. Menjumpai Pak Purmana, Mas Franky dan juga semua yang lagi mendengarkan Target 1 ya. Mbak Reni semoga sehat dan bahagia bersama keluarga, amin. Terima kasih kembali. Kali ini satu lagu yang diminta sama Wak Rete Heru Mulyono. Ikke Nurjana hadir dengan Gelang Alit.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
1: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
10: Star Gear.

Ini memang menjadi salah satu ciri khas dari Jaja Miharja. Image-nya kan penyanyi lucu gitu ya, presenter senior juga. Dan memang lagu ini dikenal juga sangat gampang, gampang diingat dan juga lucu. Hadir di menit ke-43 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Baik, terima kasih. Masih lanjut untuk menyapa yang sudah bergabung. Kali ini gilirannya yang sudah bergabung di Facebook ya. Selamat siang Wak Rete Heru Mulyono. Tadi sudah hadir Gilang Alitnya Ngi. Kemudian juga ada Mas Toto Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Arfi, Anwar Eko, Mbak Reni, Mbak Ani, Mas Hasdi Derpanser dan juga Mas Utekno, Mas Franky dan juga Pak John Sableng dan Wak Rete. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali yang selalu hadir. Waalaikumsalam. Selamat bertugas aja sampai tuntas untuk Mbak Rani. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin. Terima

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak dosa tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak dosa tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak dosa tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak dosa tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Game, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Game.

105,5 Star FM. Warga Star, kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Kali ini masih bersama dengan grup band Coklat. Rasa Baru adalah album studio kedua dari grup band Coklat yang dirilis pada tahun 2001. Album ini memuat lagu-lagu yang menjadi signature song mereka seperti Karma dan Luka Lama. Album ini menjadi sukses besar di pasaran dan sanggup melejitkan nama Coklat menjadi salah satu grup musik papan atas di Indonesia. Kesuksesan album ini membuat label musiknya kala itu, yaitu Sony Music, merilis ulang Rasa Baru pada tahun selanjutnya dengan memuat dua lagu baru seperti Bendera dan versi remix dari lagu Karma. Pada tahun 2007, Rolling Stone Indonesia memasukkan Rasa Baru ke dalam daftar 150 album Indonesia terbaik mereka, di mana album ini bertengger di posisi yang ke-143.

0: teman.
1: Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM.
3: Star Joget.

FM. Satu lagu dari Bang Haji Roma Irama bersama dengan Nur Halimah, hadir dengan Dawai Asmara. Kali ini sudah sampai di menit ke-27, lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Baik warga Star, sebelum menyapa Anda kembali, yang kali ini merasa aktivitasnya padat, sering badannya pegel ataupun capek, tenang. Anda sekarang bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riat Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih setia. Ini yang sudah bergabung di Facebook. Terima kasih Rani sapa kembali. Ada aku Cah Oleng. Loh, kalau Negoro Angin itu nanti ya di Stargate 2 ya. Jam 2 sampai jam 5 sore. Mohon maaf. Yang sudah memberikan like-nya ada Bagas Kara, Fajar Yulianto, ada Marcel Amiruddin, Heri Susanto, Afar Publik, ada Gara, Nana Rebecca, Aba Waisel, Heru Mulyono, Dedi Irawan. Kemudian juga ada Mas Utekno, Solikin, Hasdi, Terpanser, dan juga ada Toto Blender.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke Pak, tapi
8: kenapa?
9: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
10: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Gear.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah

0: update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
1: Oh.
2: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
10: Star Gear.
13: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
14: कुछ भी नहीं
13: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
14: वो है कौन
15: कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा
13: नाम

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu diambil dari satu film Dil Jale, hadir dengan Jiski Anesi. Membawa kita di menit akhir untuk Stargate Asoy hari ini ya. Rani pamit mundur, setelah ini lanjut di Stargate 2 ada Eva Prasanti. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Iyad Bustami dengan Cinta Hanya Sekali. Selamat siang. Salam Goyang Dangdut Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star. Siang hari ini cuacanya, teriknya luar biasa. Ya, semoga di antara warga Star yang saat ini sedang ada di luar rumah begitu ya, sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Nikmati saja cuaca seperti ini. Karena kalau lagi musim hujan juga kita menantikan cuaca yang seperti ini begitu ya. Oke, warga Star, saya Eva Prasanti bersama Anda di program Stargate ya, sesi yang kedua. Setelah tadi sesi pertama, warga Star ditemani oleh Rani Krisna selama 3 jam. Saya masih punya waktu yang sama juga 3 jam. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075. Atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kami sudah hadirkan Safira Inema untuk pembuka jumpa kita gala-gala. Kita akan dengarkan bersama kali ini dari Nina Mpo Alpa dengan Ke Mall.

105,5 Star FM. Rana Duka diciptakan dan dinyanyikan pertamanya oleh Roma Irama, menceritakan tentang seseorang yang sedih karena putus cinta atau gagal mencapai cita-cita. Lagu ini memberi pesan agar kita tidak boleh berputus asa atau larut dalam kesedihan yang terlalu dalam. Putus cinta itu merana karena hubungan cinta yang kandas. Gagal cinta berduka karena harapan atau impian tidak tercapai. Tapi yang harus dilakukan adalah bangkit kembali, mengajak pendengar untuk tetap kuat dan tidak menyerah pada nasib. Ya, lagu ini saya hadirkan versi dari Gita KDI ya. Diinginkan oleh Sony. Katanya salamnya buat Om Gatot, operator Eksa. Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan, terima kasih sudah bergabung. Lagu yang diinginkan baru saja kami hadirkan dari Nina Empo Alpa, begitu ya. Oke, sudah kita dengarkan bersama. Muhammad Soleh Sik Asik Rek. Yang sudah like ada Hasni, Tony Azura, Mas Iki, Muhammad Soleh, Fajar Yulianto. Terima kasih untuk like-nya. Baik warga Star, Duo Agung sudah siap untuk muncul lewat satu lagunya dengan I Love Mama Mantu.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan atau mengalami GERD,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi,
8: kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
8: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
2: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Gastar, saya Imei Mei.
11: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
10: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Halo lo sayang. Bercerita tentang seseorang yang sedang berusaha meminta maaf, merayu dan melulukan hati pasangannya yang sedang marah atau ngambek ya. Penyanyi mengenang dan merindukan sikap manja dari pasangannya. Ada perasaan menyesal karena telah membuat kesalahan dalam hubungan. Dan penyanyi berjanji untuk memperbaiki diri, meyakinkan kekasihnya agar tidak ada lagi orang ketiga. Selamat siang. Menjelang sore ini pastinya ya, karena di luar itu masih panas sekali. Sepertinya masih pantas lah ya disebut siang, padahal sekarang sudah di jam 3. Cinta Mbak tak bertuan, ini diinginkan oleh Rafa. Ditunggu saja menyapa Toto Blendrang, Wak Rete, Furin, Frankie, dan semuanya yang lagi mendengarkan Stargate 2 Sik Asik. Terima kasih untuk doanya ya. Saya menyapa yang sudah bergabung di Facebook. Om Yudi yang ada di Probolinggo, Tanjung Mas ninggal janji ditunggu ya Om. Sudah kami persiapkan termasuk lagu pilihannya Diom dengan dari Rido Roma, Sekuntum Mawar Merah. Amiruddin, Om Yudi, Toto Blendrang, Nana Rebecca, Ilham Nazaril. Terima kasih untuk like-nya. Seperti yang sudah kami janjikan tadi ya, bahwa kami akan menghadirkan satu lagu dari Aulia terlebih dahulu dengan Cinta Tak Bertuan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Pagi, Anton.
6: Pagi, Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Pikir-pikir. Salah.
11: Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry, dan juga Jarang Goyang. Sekesa.

105,5 Star FM, penyakit nggak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.

0: Pastikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
4: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surmi Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.
6: Aku dipulih.

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Ya, warga Star, pada Maret 2010, band yang telah berkarir selama 14 tahun kala itu harus rela melepaskan Kikan, sang vokalis, serta Ervin Syam Ilyas, sang drummer, yang menyusul tidak lama kemudian. Jadwal coklat yang padat disebut-sebut sebagai penyebab kedua pentolan coklat ini mengundurkan diri, yang menyisakan Roni, Edwin, Ernest sebagai personil coklat. Namun di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2022, Kikan vokalis dan Ervin drummer kembali bergabung dan memperkuat band coklat setelah 12 tahun berpisah. Mulai media sosial resmi, mereka mengunggah potongan video comebacknya Kikan dan Ervin. Baik, kami hadirkan dari coklat, Betapa Aku Mencintaimu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Iya, catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
9: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ah.
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bau apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA

0: membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Boldermic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Boldermic-nya.
0: Oke, sama-sama. Boldermic, pol.
1: Boldermic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Hai warga Star, saya Imei Mei.
4: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
3: Request terus lagu saya di Stargate 2 105.5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini nama-nama terakhir yang akan saya sapa. Terima kasih untuk Anwar Eko, Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Lagu yang diinginkan ini menjadi lagu penutup ya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk Mas Franky yang ada di Bangil, Bu Nini yang ada di situ Bondo, Bu Happy Asmaranya itu sudah muncul di awal sekali. Terima kasih untuk juga Bu Astriana, Bu kalau lagu ini saya sudah cari, saya belum menemukan ya versi dangdutnya. Mungkin bisa request di Star Memory aja deh. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini terima kasih buat yang sudah setia bersama dengan program Star Get ya untuk sesi yang kedua. Dan selanjutnya warga Star akan ditemani oleh Yudi Farel di program Rockline. Saya Eva Prasanti undur diri, kami pamit. Kita jumpa di lain waktu. Selamat sore dan bye-bye.

menyimak kembali Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Berawal dengan kehadiran Amelie bersama formasi Evanescence lewat sebuah karya mereka di 5 tahun silam di tahun 2021 bertajuk Far From Heaven. Kembali hadir ke tengah-tengah Anda kumpulan nomor-nomor rock and metal ballad yang seperti biasa Anda temukan di setiap hari Minggu gitu ya. Seperti hal hari ini, Minggu hari yang ke-9 ya di bulan Agustus 2020. Hadir kembali 5 sore sampai dengan 7 malam, program bertajuk Rockline. Anda yang suka dengan deretan lagu-lagu kalem dari band-band rock ataupun metal, disinilah tempatnya berkumpul kembali ya. Oke, ada saya Yuri Farel yang bertugas dan tentu saja usai kumpulan awal Evanescence, saya sudah siap dengan tampilan berikutnya sebelum juga merangkum nanti nomor-nomor pilihan dari warga sana. Selanjutnya saya hadirkan saja satu nomor rilisan tahun ini. Ada Kurt Daimer yang bakal mengcover satu lagu dari Queensryche dengan menghadirkan vokalis aslinya yakni Geoff Tate sebagai bintang tamu. Kita simak Kurt Daimer featuring Geoff Tate dalam Silent. Let's see the thing.

0: Permisi, Pak Jono.
1: Yeah. Eh, Bu Iin, mau beli apa, Bu?
0: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
1: Siap, Bu. Monggo.
0: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
1: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
0: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
1: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
0: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
1: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
0: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
1: Alah, kok malah nambah, Bu.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
3: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Tampilan yang baru saja hadir, saya rasa sudah pada kenal gitu ya. Track lawas dari Twisted Sister, The Price. Cuman versi yang dihadirkan versi yang beda gitu ya, ketimbang versi studio biasanya. Oke, kemunculan nomor ini jadi permintaan Toto Blendrang yang sudah menyatu lewat sosial media kami di Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nomornya sudah disimak ya untuk Toto Blendrang. Selamat berapapun di minggu petang ini. Aris Barudin sudah menyatu juga di Facebook kami untuk sebuah nomor bertajuk Move the Mountain dari Stratovarius. Ada Camang Mustika yang sudah ikutan bergabung tanpa pilihan nomor dari kawasan Samplangan Gianyar Bali. Selanjutnya di Bali ini sudah malam mestinya ya. Ada Irul Iskandar yang sudah punya inden tampilan buat ditampilkan terakhir katanya dari Opel. Ayub Malmsteen yang dari kawasan Jombang, selamat petang juga. Sayang sekali yang dipilih dari Led Zeppelin nomor yang up. Sementara yang tampil di sini adalah nomor-nomor yang bernuansa middle to low gitu ya, lebih banyak low-nya. Jadi lagu-lagu yang kalem, lagu-lagu yang slow dari band rock ataupun metal. Jadi kalau nomor-nomor yang up nggak hadir di sini. Led Zeppelin dengan rock and roll-nya di request besok di Rock Hits gitu ya. Oke. Okay. Anyway, thank you. Di WA kami 0818310755 yang awal sekali juga Ayub Momstein gitu ya. Selanjutnya saya dapati ada GG yang ada di kawasan Malang menghadirkan performa semacam Avalan, ada juga Iron Savior, ada Dreamland. Tiga performa pilihan untuk dihadirkan satu di antaranya. Ada juga yang punya nama Nesha. Sayang sekali pilihannya bukan untuk program rock lain, melainkan untuk favorit kita ya. Jadi favorit kita Sabtu Minggu itu gak ada, adanya kembali besok gitu ya. Jadi Senin sampai dengan Jumat 5 sampai dengan 7 malam. Baik, ada juga Bams yang ada di kawasan Sidoarjo juga sudah menyatu lewat WA. Teman suara dari Emily ini tadi sudah muncul di awal sekali ya, lewat Far From Heaven. Ada sapaan buat Frankie, kemudian Rahim, Hendrik, Toriasura, Chris Veslik, juga Bambang di Pasuruan Kota. Oke, Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto juga sudah punya performa pilihan rupanya, band lawas The Rolling Stones lewat Little Red Rooster. Kini kita langsung beranjak saja sebelum jeda maghrib. Kita simak penampilan dari Stratovarius, Move the Mountain.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Ya.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi yang menolong kalian dari azab Allah. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala menganjurkan kepada kaum mukminin untuk berinfak dengan segala macam bentuk kebaikan. Dan Allah Ta'ala juga mengingatkan tentang nikmatnya kepada mereka, bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang telah memberikan rizki kepada mereka dan memberikan berbagai macam nikmat atas mereka. Dan Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada mereka untuk menginfakkan seluruh harta yang ada pada diri mereka, melainkan Allah Ta'ala hanya memerintahkan sebagian harta.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada

terima kembali Bahasa RFM. Kita sambung kembali jalan bareng kita di program Rockline usai jeda untuk waktu maghrib oleh Pandan Pasuruan sekitarnya. Dan satu nomor yang baru saja berlalu adalah satu di antara beberapa tampilan yang diajukan oleh GG tadi. Tepatnya ada Iron Savior dalam Broikira. Okay. Saya juga buka kembali sosial media kami di Facebook gitu ya. Rupanya sudah ada juga komentar dari Bapak John Sablam yang hadir menantikan band asal Uni Soviet ketika itu, yakni Gorky Park dalam Try to Find Me. Berikutnya balik lagi ke WA. Ada Rohim yang dari kawasan Tanggulangin Sidoarjo yang menantikan kemunculan dari X Japan ataupun Red Wings dari karya mereka manapun begitu ya yang cocok dengan program ini. Ada Albi Faisal yang dari kawasan Biung Surabaya juga sudah menyatu via WA memunculkan Device featuring Lizzie Hale dalam Close My Eyes Forever, lagu cover dari Ozzy Osbourne, ataupun Starset lewat Head Over Heels, lagu cover dari Tears for Fears. Okay. Sementara ini kesemuanya sudah terbaca ya. Untuk sementara waktu, kalaupun bertambah nanti bakal dijumpa kembali. Nah sekarang kita bakal segera lanjut beranjak dari Iron Savior. Kini kita ketemu dengan Gorky Park, Try to Find Me.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pagi, Anton.
9: Pagi, Bella.
8: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
9: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
8: Kamu flu ya?
9: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
8: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
9: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
8: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
10: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
12: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
12: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
10: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Kita jeda dulu rock line dan kita masuk di segmen Star of the Money, bakal menghadirkan Coklat tentunya, di mana Rasa Baru adalah album studio kedua dari mereka yang dirilis di tahun 2001. Nah, album ini menjadikan atau lebih tepatnya mengangkut nomor-nomor yang menjadi signature song mereka seperti Karma, juga Luka Lama ya. Album ini jadi sukses besar di pasaran dan sanggup melejitkan nama Coklat menjadi salah satu grup musik papan atas di Indonesia. Kesuksesan album ini menjadikan label musiknya kala itu, yakni Sony Music, merilis ulang Rasa Baru pada tahun selanjutnya dengan memuat dua lagu baru seperti Bendera dan versi remix dari lagu Karma. Pada tahun 2007, Rolling Stone Indonesia memasukkan Rasa Baru ke dalam daftar 150 album Indonesia terbaik mereka, di mana album ini bertengger di posisi 143. Kita simak Luka Lama.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Le?
2: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
1: Walah. Siapa Pak Le? Nepo. Lampu motor kok gak nyala toh?
2: Oh, itu kemarin lampunya putus belum Pak Le ganti.
1: Loh Pak Le iki.
2: Kenapa?
1: Iso-iso kena tilang kok kancaku lho.
2: Oh, so toh.
1: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
2: Iya, ngopo?
1: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
2: Weh, walatalah banyak mentoh denda nih.
1: Lah ya iya.
2: Oh, sing tenane.
1: Duh, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
2: Gitu ta.
1: Ya
2: udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
1: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
2: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Ada satu tampilan dari formasi Skate Row yang rupanya lagi dikangenin oleh Angelina Viva gitu ya. In a Darkened Room, sebuah nomor yang kalau dilacak itu keberadaannya ada di album sukses dari formasi Skate Row, rilisan keduanya yakni Slave to the Grind yang dirilis di tahun 91 silam gitu ya. Nomornya sendiri ditulis oleh Sebastian Bach, Rachel Bolan, juga Dave Sabo. Ini menjadi sukses salah satu elemen penting pengimbang musik keras yang ada di album Slave to the Grind, juga konsisten disuka oleh para penggemar hingga saat sekarang. Terbukti juga sempat diingini hadir kembali oleh Angelina Viva gitu ya. Nah, penjiwaan Sebastian Bach ketika tampil di nomor ini itu dipuji karena bernyanyi dengan penuh kendali emosi, menjadikan lagu ini salah satu balada paling berkesan dalam sejarah musik hair metal era awal 90-an. Nomor ini sendiri sebenarnya mengangkat tema yang sangat gelap dan sensitif ya, yakni tentang trauma dan pengalaman pahit akibat pelecehan anak. Liriknya menceritakan tentang perasaan hancur, hilangnya kepolosan, juga pencarian akan secercah cahaya dan pemulihan dari luka batin yang mendalam. Bersama nomor Wasted Time ya, In a Darkened Room jadi penyeimbang jalur radio rock agar album Slave to the Grind ini tetap mendapatkan porsi putar yang kuat di MTV, juga stasiun radio ketika itu. Oke, terima kasih. Selain Angelina Viva, juga sudah bergabung nih Putri Karisma Wijayanti yang nomornya sudah saya lepas duluan. Dari Danger Danger, I Still Think About You. Kemudian, halo juga untuk Hendrik Beat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rupanya malam hari ini lagi pengen simak saja Nirvana dengan The Man Who Sold The World. Berikutnya ada juga Satria Putra, merapat di Rockline ini untuk memilih Open Your Heart atau Tomorrow-nya Europe. Sedang di WA ada Agus Valian yang ada di kawasan Sumobito Jombang yang hadirkan kembali track kondang juga dari Tesla, yakni Love Song. Oke. Kurang lebih 30 menitan tersisa waktu dari kebersamaan kita di Rockline. Langsung kita lepas saja satu persatu nomor yang sudah dinanti kehadirannya. Dari Skate Row kita beranjak ke Nirvana.

0: Permisi, Pak Jono.
1: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
0: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
1: Siap, Bu. Monggo.
0: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
1: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
0: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
1: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
0: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
1: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
0: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
1: Alah, kok malah nambah, Bu.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang lebih dari 20 tahun memasok kebutuhan internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk juga layanan premiumnya secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet ini didukung koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange, untuk berikan akses internet berkualitas selama sepekan penuh, juga support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Segera kontak Dinet via telepon di 408999 kode area 0341 untuk Anda yang berada di area Malang dan sekitarnya. Dan

menerima kembali Mas Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kemunculan Love Bites dalam Eternally rupanya hantar kita sampai di penghujung waktu kebersamaan kita di program Rockline. Kita bakal pisah untuk program ini, tapi bakal terus menyatu untuk program berikutnya di 3 jam ke depan. Oke, saya Yudha Farel bakal segera akhiri tugas di Rockline dengan hadiran pungkasan milik Opeth lewat Atonement.

105,5 Star FM. Kemunculan Haken dalam Lotus jadi penanda lanjut kebersamaan kita di malam hari ini untuk program yang punya durasi lebih panjang, 7 sampai dengan 10 malam. Kita bakal simak yang berisik-berisik ya. Kebalikan dari Rockline, kali ini kita berada di Rockstars yang bakal terasa pekak dan bakal terasa bising oleh deretan murmur metal dengan beragam varian. Haken dengan wansa progresif metalnya sudah mengawali, dan saya pun sudah siap menghadirkan beberapa tampilan lain sekaligus tentunya seperti biasa merangkum deretan murmur keinginan warga Star yang dimunculkan program ini. Oke, bareng saya Yuri Frau. Dari Haken saya ajak Anda untuk simak tampilan solo dari mantan vokalis Nightwish, Tarja Turunen, dalam title track album terbarunya, Frozen Noise.

0: again.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldarmic. Poldarmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldarmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldarmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldarmic,
6: Poldarmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

5 kembali Mas Tara FM. Anda baru dengar satu single baru ya, yang dirilis belum lama ini oleh formasi Anthrax. Tajuknya adalah Everybody's Got a Plan. Ini jadi satu di antara beberapa tampilan penuh atau tampilan dari album penuh mereka yang terbaru nanti, album studio ke-12 begitu ya, yang ditajuk Cursum Perficio, yang direncanakan rilis pada 18 September yang akan datang lewat label Nuclear Blast dan Mega Force Records untuk wilayah Amerika Utara. Nah, single sekaligus juga video musik terbaru mereka ini sebagian besar direkam pada tanggal 7 Juli di Lisbon, Portugal, saat band asal New York ini sedang menjalani rangkaian tour bersama formasi Iron Maiden di Eropa. Videonya menampilkan cuplikan pertunjukan langsung atau konser mereka dan keseruan di balik panggung, diselingi dengan potongan gambar tinju klasik hitam putih yang mempertegas lirik utama lagu itu, Everybody's Got a Plan, That's Until They Get Punched in the Face. Album Cursum Perficio sendiri menandai rekaman pertama mereka dalam 10 tahun sejak album terakhirnya For All Kings dirilis di tahun 2016 ya, yang sempat menembus peringkat 10 besar dalam tangga lagu Billboard 200. Sementara itu, pengambilan tajuk Cursum Perficio ini berasal dari sebuah frasa bahasa Latin yang berarti perjalananku telah berakhir atau aku menyelesaikan perjalananku. Judul ini terasa sangat tepat untuk sebuah karya yang begitu utuh dan matang ya. Anthrax sendiri mulai menggarap rekaman album ini secara serius pada tahun 2022 di studio 606 milik dari Dave Grohl di Los Angeles. Mereka dengan cermat merangkai karya yang menjadi magnum opus, menggali sejarah mereka dengan penuh penghormatan dan melampaui ekspektasi penggemar berkali-kali lipat, juga memperluas cakupan karakter suara khas mereka. Diproduseri oleh Jay Roston dan Anthrax, hasilnya adalah sebuah album yang penuh amarah, agresif, dan hidup, setara dengan karya-karya mereka yang paling legendaris. Oke, Anthrax, Everybody's Got a Plan. Bawa kita sampai menit yang ke-30 dari 7 malam waktu Sarawak. Seperti biasa, yang ingin join secara aktif meramaikan Rockstars dengan materi-materi berisik pilihannya, bisa dikirim langsung ke sosial media kami di Facebook atau juga WA kami 0818310755. Sementara saya juga bakal ajak warga Star simak terlebih dahulu ya, sebelum ke request band thrash metal kawakan lainnya. Ini juga tengah balik menghadirkan nomor baru. Kali ini band thrash metal asal Inggris, nama mereka adalah Centrix. Mereka juga akan dikabarkan resmi merilis lagu barunya yang bertujuk Allied with the Enemy pada 31 Juli 2026 ya. Nah, nomor ini sendiri merupakan single utama sekaligus lagu tema dari album studio terbaru mereka yang berjudul sama, Allied with the Enemy, yang dijadwalkan lepas edar nanti 30 Oktober 2026 lewat label Listenable Records. Tema lagu-lagunya sendiri yaitu mengangkat konsep horor psikologis yang terinspirasi dari premis film Alien dengan fokus cerita tentang pengkhianatan terhadap diri sendiri tanpa disadari. Ada 11 nomor baru nantinya termasuk bonus track di album Allied with the Enemy ini. Dan kita langsung jajal saja seperti apa karya terbaru dari formasi Centrix ini lewat title track Allied with the Enemy.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM, semua-mor baru lagi yang Anda simak. Kali ini satu track yang dibawa oleh band asal Ukraina, Ignea, di mana mereka kembali membuka pintu menuju album mendatang yang bertajuk Monumental. Sebuah album yang direncanakan bakal lepas edar 23 Oktober 2026 lewat Napalm Records. Single yang baru saja kita simak ini bertajuk Darkness. Nomor ini membangun fondasi emosional bagi album Monumental yang mengusung konsep nostalgia. Darkness sendiri ini mengeksplorasi upaya menemukan kenyamanan dalam kenangan, bahkan ketika kenangan itu sendiri menyimpan retakan atau luka. Sebagai band yang berasal dari Kiev, Ignea memiliki pengalaman pribadi terkait ini ya. Sehingga lagu baru ini tak mau menghadirkan nuansa yang getir sekaligus manis atau bittersweet. Dengan transisi antara bait-bait yang mencekam dan melankolis menuju bagian chorus yang megah dan membangkitkan semangat sebelum memuncak dalam paduan suara yang berpadu dengan blast beat yang mentah. Lagu ini mencerminkan dinamika emosional nostalgia itu sendiri, hanyut dalam bayang-bayang yang kemudian disusul oleh gelombang kerinduan yang tiba-tiba. Darkness hadir bersama video musik yang direkam di ibu kota Ukraina. Perjalanan menyusuri Kiev ini menangkap tema tambahan dalam album tersebut ya. Langkah melewati bangunan-bangunan bergaya modernis yang melambangkan masa depan yang tidak pernah terwujud. Sebagian video diambil di Universitas Nasional Konstruksi dan Arsitektur Kiev. Lokasi yang secara simbolis itu sangat penting bagi album bertema nostalgia perkotaan ini, karena lorong-lorongnya menyimpan energi dari berbagai generasi mahasiswa yang menimba ilmu di sana untuk membangun struktur-struktur yang kini ditangisi dalam video tersebut ya. Mengingat bangunan-bangunan yang dulunya hanya menyimpan kenangan polos masa pertumbuhan para personel kini hancur akibat perang. Visual dalam video ini menambahkan lapisan getir pada rasa nostalgia itu. Nah, ini bukan sekedar kerinduan akan masa lalu, melainkan duka atas apa yang sedang lenyap di depan mata saat ini. Dalam sebuah kebetulan yang kejam, Ignea merekam video Darkness di tengah kegelapan nyata akibat serangan rudal dan drone besar-besaran di Kiev yang terjadi tepat pada malam sebelum syuting dilakukan. Darkness dari Ignea ini juga jadi nomor pilihan yang diajukan oleh GG yang ada di Malang begitu ya. Satu di antara sekian banyak yang dihadirkan atau diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk GG. Saya juga ketemu dengan Mas Frankie yang dari kawasan Bangil yang sudah menyatu via WA. Cuman sang sekali performa yang dipilih kurang pas begitu ya. Slipknot meskipun didengar cadas, tapi secara genre mereka tidak masuk di program Rockstars. Masuknya mereka di program Radioaktif kemarin ya, atau bisa juga di request besok di program rock hariannya Star FM, yakni Rock Hits. Sapaannya untuk Robert Cavalera, Bams, Arfi, Tom Bonati, Satria Putra, kemudian Hendrik, Toto Blendrang, Putri Nur Karisma, ada juga Felicia dan semuanya saja. Selamat berlibur, semoga selalu happy. Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo menghadirkan band Black Death bernama Kosrat begitu ya. Judulnya saya gak berani baca karena gak yakin bacanya seperti apa gitu ya. Oke, nanti kita simak saja lagunya bersama. Ada Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto juga sudah hadirkan performa pilihan dari Sik untuk Anputenpu. Ini juga bahasa apa ya? Ayub Malmsteen yang dari kawasan Jombang seperti biasa masih menghadirkan band-band dalam negeri. Kali ini Rudal yang dipilih untuk Manusia Gila. Saya cek dulu ya. Mereka ini

bisa tergolong metal atau sekedar rock. Karena sekedar rock gak masuk di Rockstars gitu ya. Bergeser ke Facebook, sudah ada komentar dari Biantoro Lahardewo yang memunculkan nama Vlad dalam Wild Smoke. Ada Kim Minji memunculkan Back for Life, karya dari Tummo. Ada juga Irul Iskandar yang hadir, kali ini bakal memaraton kembali dari band technical progressive death kondang asal Jerman, yakni Obscura gitu ya. Hendrik Beat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dua karya dari band dengan nama Nar Jahanam dihadirkan sebagai opsi. Kemudian ada juga Bapak Eko Metu Loveless, Ayo Angguk Sampai Puyeng. Lagunya, ini lagu cover ini ya, Electric Eye ini lagunya Judas Priest tapi di cover oleh Halloween. Oke, terima kasih Bapak Eko Metu. Ada juga Satria Putra yang sudah siap dengan kemunculan dari Haggard dalam Awakening the Centuries. Sekarang saya bakal mainkan dulu nomor pilihan dari Anderson. Anda bakal ketemu dengan band asal Irlandia gitu ya. Mereka melepas album barunya di tahun ini juga, di seputaran Februari, tepatnya 20 Februari 2026, dengan album bertajuk panjang Carving the Causeway to the Other World. Nah, band satu ini menghadirkan 8 nomor karya terbaru mereka gitu ya. Salah satu di antaranya adalah track yang dipilih oleh Anderson dan bakal kita simak sekarang juga, band asal Dublin, Irlandia ini, Cosrath.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
2: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
0: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ta?
2: Ah, ngantuk aku Bang.
0: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
2: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
0: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
2: Iya Bang, aku belum mandi.
0: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
2: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
0: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105 kembali Master FM. Ini dia satu nomor yang merupakan pilihan sekaligus juga ajuan dari Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Yang tadi saya sempat berkomentar, ini bahasa apa lagi? Ternyata yang membawakannya adalah band asal Tokyo, Jepang. Sick. Nah, mereka ini juga punya album baru ya di tahun 2026 ini. Jadi mereka tergolong sebagai band pelopor musik metal di Jepang. Nah, ceritanya mereka dikabarkan kembali dengan album studio paling baru bertajuk Gohka. Sebuah karya yang menonjolkan atmosfer dan penguasaan teknis, juga komposisi epik sekaligus megah yang digarap dengan sangat cermat ya. Sosok sentral dari band ini sendiri yakni Mirai Kawashima menyebut kalau album Gohka punya kedalaman personal yang setara dengan album Siki, baik dari segi musik maupun lirik. Secara musikal, jika elemen-elemen utama dari Celtic Frost, Voivod, Black Sabbath, film horror dan nuansa Jepang disatukan dalam satu wadah lalu diaduk, hasilnya adalah Gohka. Berbagai sentuhan tambahan seperti psychedelic rock, progressive rock, juga musik klasik turut mewarnai album berdurasi hampir 1 jam ini. Selain Mirai Kawashima, Dr. Mikannibal dan gitaris Nozomu Wakai, album ini juga melibatkan Frederick Lechler dari formasi Creator, pada bass juga drummer ternama asal Amerika Serikat Mike Heller. Di antara para kontributor tambahan dalam album ini, Mikhail Akerfeld dari Opeth hadir sebagai bintang tamu untuk mengisi solo gitar pada lagu yang baru saja kita simak, yakni Unputenpu. Gohka direkam di beberapa studio berbeda ya, juga kembali melalui proses mixing dan mastering oleh Les Lemert di LSE Studios, Jerman. Sick juga dijadwalkan menggelar tur di kawasan Eropa dan Amerika Utara pada 2026. Ya, itu dia tampilan nomor baru dari Sick sekaligus juga sekilas tentang album baru mereka yang sudah dihadirkan oleh Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Sekarang disambung dulu, ketemu dengan warga Star yang sudah kirimkan pesan singkatnya di WA. Saya jumpa Agus Valian yang ada di kawasan Sumobito, Jombang, menghadirkan Frozen Crown dalam I Am The Tyrant atau Never Ending. Bapak Eko Metu juga kebaca nih WA-nya gitu ya, tapi sudah keduluan yang ada di Facebook. Kalau begitu langsung bergeser ke Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretas, yang menantikan Vision Divine dalam La Vita Fuji atau Rhapsody of Fire yang Chains of Destiny. Disapa Tomboranti, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Pak Rete. Berikutnya ada Arfi Florinen yang ada di kawasan Dadap Kuning Gresik ya, yang dipilih Dimi Berger saja dengan Progenies of the Great Apocalypse. Disimak bareng Robert Cavalera, Tomboranti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Eko Metu juga Mas Frankie. Berikutnya ada Tomboranti yang meminta kehadiran dari Queen of Darkness. Bisakah nanti dicek dulu ya. Untuk Robert Cavalera, Arfi Florin dan juga Eko Metu, dan gak ketinggalan Ayub Malmsteen. Saya tambah juga menyapa yang ada di Facebook ya, Niki Kusumastuti. Rupanya malam hari ini menyatu di Rockstar untuk simak Creator dalam Extreme Migration. Ada Toto Blendrang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Suramadu, masih mengusung Local Pride, tampilan dari God Bless dalam Trauma. Untuk Arfi, Anwar, Awawawawa, Asyik Syarawi, Chris Wislik, Tony Azura, John Sableng, Marcel Furniture, Robert Cavalera, juga Heru Mulyono. Satu lagi Dian Cruyff di sesi ini saya temui. Hadir Bung, memesan satu nomor dari band progressive technical death metal asal Green Bay, Wisconsin, USA, dari kantong album rilisan terakhirnya di tahun 2022, Irkala. Tepatnya band ini punya nama Aronius. Track yang diinginkan antara Ninkubura atau Descent of Inanna. Oh, ini sekalian, Bapak, maksud saya Abah Waisel Samplan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, yang gak pernah request gitu ya, sekalian disapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya diucap. Kini kita bakal simak dulu satu nomor panjang ya,
dari Haggard yang juga sempat ditunggu dan direquest dalam Awakening the Century.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM, giliran Obscura baru saja hadirkan dengan The Sermon of the Seven Sun. Satu sajian yang jadi pilihan dari Ruli Skandar. Oh ya, saya informasikan juga untuk Hendrik Beat, kalau nomor pilihannya tidak tersedia begitu ya. Jadi setelah dilacak dan dicari, ternyata tidak tertemukan. Demikian halnya Kim Min Ji, tampilan yang diinginkan juga belum kami miliki. Oke, sekarang lanjut saja ketemu dengan John Petrucci yang menghadirkan Ralph of Logarius dalam Keeper of the Spectral Legion atau The Burning One. Arsyad Syarawi mau simak tampilan band asal negeri sendiri yang punya nama Keringat Darah lewat Obligasi Setan gitu ya. Marcel Furniture hadir di program satu ini memunculkan Infernal War dalam Crossing Impure Idolatry. Sedangkan Putra Petir mau simak Alter Beast lewat Welcome to Your Doom. Boleh juga The Maggot Secession. Putri Karisma Wijayanti pilih tengkorak saja dengan Konflik. Kemudian ada juga Chris Fislick yang malam hari ini memilih sekedar hadir dan absen dulu. Tracknya Manut Kawan-Kawan gitu ya. Selamat malam juga untuk Om Yudi yang rupanya malam hari ini menyempatkan juga tulis komentar di Facebook kami. Jumpai semua para pecinta rockstar dimanapun berada. Salam tiga jari. Gue Om Yudi, salam tiga jari ya. Di WA ada Kadip Metal Size 2 yang ada di kawasan Surabaya Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ikutan gabung sambil umek gitu ya. Diharapkan bisa ketemu dengan Impaliteri, Dragony, Labyrinth, atau juga Edge of Sanity. Satu di antaranya. Didit Hendra Dewanto mau New State yang Soldier Head atau Testament dengan Demonic Refuser. Ada juga Farid yang ada di kawasan Mojosari, yang ada di kawasan Gerobokan sekarang ini ya. Dulu di Mojosari, sekarang di Gerobokan Jawa Tengah. Mau simak ACT dalam A Truly Gifted Man. Baik, waktunya masih kurang lebih 1 kali 60 menit atau sejam. Semoga banyak yang bisa dihadirkan. Sebelum lanjut, kita bakal break dulu dari Rockstar dan kita masuk ke segmen Saatnya Coklat Tampil Dalam Bendera. Sebuah lagu yang menjadi nyanyian wajib yang diputar saat bulan kemerdekaan Indonesia ya, seperti sekarang ini. Dirilis sejak tahun 2001, lagu ini tentu punya segudang cerita bagi Coklat. Gitaris Coklat Ernest mengungkap kalau salah satu momen tidak terlupakan ketika mereka membawakan lagu Bendera di Papua. Nah, ketika itu situasi politik di sana sedang tidak kondusif ya. Saat Coklat menyanyikan lagu Bendera, sejumlah anggota organisasi pemuda merangsek naik di atas panggung. Para personel Coklat panik bukan main. Tapi ketakutan mereka segera mereda karena para pemuda itu justru naik ke panggung untuk mengibarkan bendera merah putih. Meski usia bendera sudah lebih dari 2 dekade, lagu itu masih tetap dikenal sampai dengan saat sekarang. Ernest merasa bangga lagu mereka selalu berkumandang di seantero Nusantara dan menjadi salah satu lagu wajib di bulan Agustus.

105,5 Star FM. Tampilan barusan saya rasa sudah begitu legend begitu ya. Tampilan dari formasi God Bless Trauma. Salah satu tampilan yang juga melejit dan ikonik dari album Semut Hitam di tahun 88 silam. Aransemen musiknya, Trauma ini digarap oleh sang drummer yakni Teddy Sujaya, sementara liriknya ditulis khusus oleh musisi balada legendaris Indonesia yakni Iwan Fals. Berkolaborasi melahirkan lirik teatrikal yang begitu kuat dan berbeda dari lagu rock kebanyakan begitu ya. Sementara lagu ini kalau dilihat atau merujuk pada tajuknya yakni Trauma, justru tidak menceritakan tentang patah hati ya, melainkan tentang psikologi seorang pembunuh yang dihantui rasa bersalah dan penyesalan yang begitu mendalam. Trauma menempati urutan ke-9 dari 10 lagu yang ada di album Semut Hitam. Album ini menjadi tonggak sejarah comeback terbesar God Bless setelah vakum selama 9 tahun ketika itu. Selain lagu Trauma, album ini juga sukses meledak berkat lagu hit lainnya seperti Rumah Kita, Semut Hitam, dan Kehidupan. Oke, yang sudah sempat merequestnya tadi ada Toto Blendrum itu ya. Baik, masih ada beberapa nama yang harus saya jumpai di Facebook terutama. Didit Hendra Dewanto tadi di WA sudah ketemu nih, di Facebook juga muncul gitu ya. Selanjutnya ada Roman Mulya Warman, salam metal untuk seluruh warga Star, pengin simak Vola dalam Bleedau. Anastasia Priawan punya request dari band asal negeri sendiri juga, Ed Dane, Kau Pikir Kaulah Segalanya atau Jadi Beken. Sementara Pramestiani Trilokananda mau simak Avenged Sevenfold dan itu gak bisa karena ajang mereka tampil di Star FM gak di program Rockstars gitu ya. Bisa ditunggu besok aja jam 8 malam sampai dengan 10 di program Rock Hits Senin sampai Jumat gitu ya. Halo untuk Tumiar Idawati yang sudah join dari kawasan Medan sana, selamat menikmati. Ada Wawa. Oke, mungkin menyapa Toto Blendrak ini maksudnya. Salam sehat dan sukses selalu buat Anda dan keluarga. Baru nyampe rumah, wah, begitu ya. Gak ada request. Oke. Sekarang waktunya saya sambung God Bless dengan nomor pilihan dari siapa tadi? Kadip Metal Size 2, begitu ya. Salah satu nomor yang dihadirkan dari Impaliteri untuk Out of My Mind.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

pulang sekolah langsung pulang. Kalau ber

Selipan kembali Mas Tarifham, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya usai kemunculan dari band yang dibangun oleh mantan bassist dari formasi Megadeth, yakni Jason Newsted dengan nama Newsted, lewat Soldier Head, waktu yang tersedia untuk program Rockstar sudah mulai habis. Bahkan tidak tersisa lagi kecuali hanya satu nomor penutup saja. Di bagian akhir masih ada yang sempat bergabung, Alam-Alam Bara gitu ya. Tentu saja nomor yang diinginkan terpaksa harus disimpan dulu, karena sekarang saya Yudi Viral bakal segera pamit undur diri dari kebersamaan kita di hari yang ke-9 di bulan Agustus 2026. Rockstar tentu saja bakal bungkam 5 hari ke depan dan bakal bersuara kembali di penghujung pekan depan. Oke, terima kasih untuk sudah menyatu di sini. Saya bakal segera pamit undur diri sembari lepas tampilan paling pungkasan. Ada permainan instrumental ya dari Izaki dalam A The Launch.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kemurahannya telah nyata dalam kehidupan kita. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengenalmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini, sungguh engkau Bapa kami yang baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kasih setiamu baru bagi kami. Kiranya mulut yang penuh dengan puji-pujian Tuhan dapati dalam hidup kami, bahkan hati yang terpaut kepada engkau, biarlah kau dapati bagi kami semuanya. Kami menyerahkan Bapa Persekutuan Udara Praise Lord Program ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga akhirnya kami tetap meminta supaya Tuhan yang memimpin, engkau yang akan berkarya, engkau yang akan bekerja, bahkan engkau juga yang akan mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Kami bersyukur kepadamu, sungguh engkau Bapa kami yang baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya alat-alat, perangkat-perangkat yang kami gunakan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kelancaran, dan biarlah setiap daripada kami boleh merasakan Tuhan bersama dengan kami. Kami memulai Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Pendengar terkasih, pagi hari ini satu pujian yang sudah kami hadirkan dari Hillsong dengan Christ is Enough. Kita tahu kalau kita sudah memiliki Yesus dalam kehidupan kita, segala sesuatunya menjadi cukup, segala sesuatunya menjadi terpenuhi karena Dia adalah segala-galanya buat kita. Kami akan hadirkan satu pujian dari Gaby Betai dengan Bersamamu Kulewati Badai.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, mari kita akan belajar firman Tuhan ya. Pagi ini yang menjadi bacaan kita ada dalam Yehezkiel 2 mulai dari ayat pertama sampai 10. Yehezkiel 2 ayat pertama sampai 10, mari kita akan berdoa untuk firman Allah hari ini. Bapa, kami berterima kasih karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Hikmat Tuhan kami nantikan, kami butuhkan supaya kami bisa mengerti firman Allah hari ini. Bahkan Tuhan juga menolong kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, Engkau baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setia-Mu selalu baru bagi kami. Kami siap menerima berkat firman Tuhan hari ini. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca bersama Yehezkiel pasal 2 ayat pertama sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kukatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat, sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku, gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program kita akan merenungkan firman Allah, dan tema renungan kita yaitu penyambung lidah Allah. Natsnya ada di ayatnya yang ketujuh, sampaikanlah perkataanku kepada mereka, baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka itu pemberontak. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, penyambung lidah itu bersinonim dengan juru bicara. Harun menjadi penyambung lidahnya Musa. Yeremia beserta dengan para nabi merupakan penyambung lidah Allah. Penyambung lidah punya tugas menyampaikan pesan kepada orang lain. Ia berbicara atas nama seseorang, kelompok atau lembaga tertentu untuk menyampaikan isi hati pengutusnya. Ia tidak berbicara atas kemauan atau kehendaknya sendiri, melainkan menyampaikan kehendak pengutusnya. Tentu saja, ia belajar bagaimana mengomunikasikan pesan itu sedemikian rupa agar pendengarnya dapat memahaminya lalu melaksanakannya. Pendengar terkasih, Yehezkiel juga ditugaskan Allah menjadi penyambung lidahnya kepada umat Israel yang sedang mengalami pembuangan di Babel. Sebelumnya mereka telah berulang kali diperingatkan, tapi umat Israel tetap tidak taat kepada Allah serta menjalani hidup yang penuh kejahatan. Maka Allah pun membiarkan mereka ditawan di negeri asing sebagai suatu bentuk penghukuman agar mereka menyadari dosanya serta berbalik kepadanya. Di negeri pembuangan itulah Yehezkiel diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Isinya berupa ratapan, keluh kesah, rintihan Allah atas perilaku mereka. Bukan hanya Yehezkiel, setiap orang percaya juga punya tugas sebagai penyambung lidah Allah. Kita diutus untuk memberitakan kasih Allah kepada dunia, mengajak para pendosa untuk menerima pengampunannya, memperingatkan mereka yang menempuh jalan kesesatan, menegur mereka yang mengeraskan hati dalam ketidaktaatan. Kita ditugaskan untuk menyampaikan isi hatinya yang penuh kasih dan kebenaran, yang menghendaki agar tidak seorang pun binasa. Pendengar terkasih, kita semua ditugaskan menjadi penyambung lidah Allah. Mari, sampaikan firman-Nya dengan kasih setia dan kebenaran. Pagi ini kami hadirkan satu pujian dari Army of God Worship. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

103,5 Star FM baru saja kami hadirkan dari Demaranata ya, lewat satu pujiannya Sing Haleluya. Pendengar terkasih, pagi hari ini biarlah mulut kita selalu penuh dengan puji-pujian kepada Dia, Allah yang hidup, karena kita tahu bahwa Dia yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Biarlah mulut kita selalu penuh dengan puji-pujian kepada Dia, karena hanya Dia yang bertahta di atas puji-pujian kita. Dan saat kita memenuhi mulut kita ini dengan pujian, dengan sanjungan, dengan sesuatu yang mencerminkan Allah dalam kehidupan kita, tentu kesempatan untuk mulut kita melakukan hal yang tidak benar itu akan berkurang. Bahkan kita bisa tidak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar terkasih, setiap daripada kita tentu sudah merasakan bagaimana Allah itu baik, bagaimana Allah itu setia, bagaimana Allah itu murah hati, bagaimana Allah adalah sumber pertolongan kita. Saya yakin semuanya pernah mengalami. Tinggal bagaimana kita merespon atas setiap yang sudah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menjadi cermin yang terbaca, yang terlihat sifat-sifatnya Allah dalam kehidupan kita? Tutur kata kita itu sangat penting, karena ada beberapa orang yang tidak menggunakan tutur katanya menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi justru sangat berbeda. Alkitab bahkan menulis bahwa dengan mulut seseorang bisa memuji Tuhan, tetapi dengan mulut juga seseorang bisa mengutuki Tuhan. Dengan mulut seseorang bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tetapi dengan mulut seseorang bisa mengutuki orang-orang yang Dia ciptakan. Pergunakanlah mulut sebagai penyambung lidah Allah. Kita sudah menerima firman-Nya, kita sudah merasakan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Mari salurkan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kesaksian hidup yang kita lakukan tentu akan menolong kita, menuntun kita, supaya banyak orang akan tahu tentang Yesus itu sendiri. Kalau dulu menjadi saksi Kristus itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Di zaman awal ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, orang-orang pilihan Allah. Ada Yusuf. Setelah itu ada Musa. Dan ternyata orang-orang Israel ini, karena orang yang tegar tengkuk, mereka tidak memautkan diri mereka kepada Allah. Tuhan mengirim orang-orang. Ada Yosua, ada para hakim-hakim, bahkan ada para nabi, mulai dari Samuel, ada raja. Nabi-nabi kecil pun dikirimkan pada waktu itu ketika orang-orang Israel berada di masa-masa pembuangan di Babel. Orang Israel itu sama seperti tomat begitu ya, tobat tapi kumat. Mungkin di hari Minggu, kalau kita menganalogikan hari Minggu kita ke gereja, kita ini sedang bertobat. Kita menggunakan mulut kita untuk menyembah Tuhan. Kita menggunakan pikiran kita, hati kita, untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita menggunakan keuangan kita untuk kita memberikan persembahan. Kita menggunakan tubuh kita, tutur kata kita, untuk mempedulikan jemaat yang lain. Tetapi bagaimana dengan hari-hari berikutnya? Hari Senin, hari Selasa, bahkan sampai di hari Sabtu, masa-masa persiapan untuk kita akan beribadah. Apakah kita juga menggunakan hari-hari itu sebagai hari-hari yang sama untuk memuliakan Tuhan kita yang ada di surga? Pendengar terkasih, biarlah hari ini kita renungkan firman Allah. Jangan sampai
kita sendiri yang akan rugi karena kita sembrono dengan kehidupan kita. Maka kita tidak menjadi penyambung lidah Allah, tetapi justru membuat nama Allah dipermalukan dengan tutur kata kita. Kok tidak mencerminkan anak-anak kerajaan Allah? Kok tidak mencerminkan seperti Yesus yang kata-katanya penuh kasih? Tetapi justru yang didapati dalam diri kita adalah kata-kata kotor, sumpah serapah, atau mungkin juga kata-kata lain. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan membimbing kita, supaya tutur kata kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kita benar-benar menjadi saksi Kristus. Bahkan biarlah Dia menguduskan lidah bibir kita. Saat proses pengkudusan itu bukan proses yang gampang, sakit karena kita akan dibakar. Tetapi kalau kita tahu ujungnya, tujuannya, tentunya kita akan menerima proses itu supaya benar kehidupan kita benar-benar menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan berada. Hari ini pendengar terkasih, melalui renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta, biarlah hidup kita boleh menjadi garam dan terang. Perbuatan-perbuatan baik terus kita kerjakan, dan saat kita melakukan perbuatan baik, maka kita sedang mempermuliakan Bapa yang ada di surga. Kami akan hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian dari Puji Worship, Langit Bersaksi Tentang Kasih.

105,5 Star FM. Dengan terkasih di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita sudah mendengar bersama satu pujian yang dibawakan oleh Grace Christine dengan Saat Teduh. Baik, pendengar terkasih, bagi Anda yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kami akan hadirkan telaga, dan telaga hari ini yaitu tentang mengendalikan berkat bagian yang pertama. Mengendalikan berkat bagian yang pertama. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Nicholas David akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengendalikan berkat. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, dalam kesempatan ini kita akan berbicara mengenai berkat Tuhan. Kita semua tentunya senang ketika menerima berkat dari Tuhan. Tetapi bagaimana seharusnya sikap kita, Pak Paul, dalam menyikapi berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan?
1: Berkat adalah untuk diterima dan disyukuri, ya Pak Nicholas. Jadi pernyataan ini benar, tetapi tidak lengkap. Selain diterima dan disyukuri, berkat pun mesti dikelola dengan bijak. Dengan kata lain, kita harus mengendalikan berkat, bukan sebaliknya, kita dikendalikan oleh berkat. Meski berkat berasal dari Tuhan, kita tidak boleh membiarkan berkat menguasai kita, sehingga akhirnya kita malah jauh dari Tuhan atau jatuh ke dalam dosa. Jadi, mari kita bahas hal berkat ini dengan saksama, Pak Nicholas.
0: Ya, baik. Jadi ada beberapa hal yang harus kita waspadai ketika kita menerima berkat dari Tuhan. Apa saja, Pak Paul, hal-hal yang perlu kita ingat?
1: Pertama, Tuhan adalah Allah yang pemurah. Dan sebagai Allah yang pemurah, Ia mencurahkan berkat-Nya atas kita. Namun, itu tidak berarti kita boleh lepas tangan dan menggampangkan berkat yang kita terima. Kita harus mengelolanya dengan bijak. Tuhan menghujani Mesir dengan berkat yang melimpah selama 7 tahun. Kalau bukan karena Yusuf, mereka akan menghabiskan semua berkat yang Tuhan curahkan di 7 tahun itu tanpa sisa. Kalau bukan karena Yusuf, mereka sudah mati kelaparan karena tidak punya persediaan gandum. Nah, Tuhan memakai Yusuf bukan saja untuk menyelamatkan Israel, tetapi juga Mesir dari kelaparan. Yusuf tidak menghabiskan berkat. Sebaliknya, ia menabung berkat. Ia menggunakan berkat secukupnya dan menyimpan selebihnya. Jadi, sekali lagi, berkat mesti dikelola dengan baik dan bijak.
0: Jadi ini berkenaan dengan cara kita mengatur, mengelola apa-apa saja yang sudah kita terima dari Tuhan.
1: Betul, Pak Nicholas. Kadang kita ini berpikiran pendek, ya, karena kita berkata Tuhan pemurah, Tuhan memberkati kita. Ya udah, kita benar-benar ya terima, syukuri, kita pakai sampai habis. Besok bagaimana? Oh, Tuhan pasti akan sediakan, Tuhan akan hujani kita dengan berkat pula. Nah, kita lupa bahwa Tuhan juga menuntut kita untuk bijaksana. Tidak selalu berkat itu untuk dihabiskan satu hari ini. Kadang kita justru harus menabungnya, menyimpannya. Nah, contoh yang tadi kita lihat di Mesir, waktu Yusuf ada di sana, adalah contoh yang mengingatkan kita bahwa ada masa Tuhan memberkati kita, ada masa Tuhan seolah-olah menahan berkat-Nya. Maka kita harus memakai berkat yang telah kita tabung di hari-hari yang lampau itu.
0: Jadi kita tidak boleh berasumsi bahwa kita akan terus menerima jumlah atau besaran berkat yang selalu sama dari Tuhan.
1: Tepat sekali, Pak Nicholas, ya. Jadi kita ini bukannya berpikir bahwa Tuhan itu kok hematlah, kikirlah, nggak memberikan kita dengan berlimpah. Bukan, Tuhan sayang kita, Tuhan mau kita juga bertumbuh menjadi matang, menjadi dewasa. Dan salah satu ciri kedewasaan adalah ya, kita sanggup mengatur berkat yang Tuhan berikan.
0: Namun selain itu, apalagi Pak Paul yang Tuhan inginkan dari kita selain kita belajar untuk mengelola berkat yang kita terima?
1: Yang kedua adalah Tuhan menggunakan berkat untuk menguji hati manusia. Berkat yang Tuhan curahkan atas Raja Salomo melebihi berkat yang Tuhan limpahkan atas Raja Daud. Sayang, berkat yang melimpah membuat Salomo melupakan Tuhan dan malah menyembah ilah-ilah yang disembah oleh istri-istrinya. Kemakmuran kerap membuat kita lupa Tuhan dan bersandar pada diri sendiri. Nah, Tuhan menguji seberapa besar kasih dan kebergantungan kita padanya melalui berkat yang berlimpah. Bila kita tetap mengasihi dan bergantung pada Tuhan, walau diberkati dengan melimpah, itu menunjukkan betapa besar kasih dan kebergantungan kita padanya. Jadi, buktikan kasih dan kesetiaan kita pada Tuhan di tengah hujan berkat.
0: Tampaknya seperti pedang bermata dua ya Pak Paul. Satu sisi bisa menjadi hal yang baik, tapi satu sisi juga kita perlu waspadai.
1: Betul, sebab memang kita tahu Tuhan memakai berkat untuk menguji kita. Ya, apakah kita akan ingat Dia atau kita akan lupa Dia? Apakah kita nantinya akan tenggelam di dalam berkat, tidak lagi melihat Dia, ataukah kita akan berhasil keluar, naik, berada di atas berkat, dan melihat Tuhan yang memberikan berkat kepada kita? Jadi sekali lagi, seringkali ya, Tuhan memakai berkat untuk menguji kesetiaan kita, kasih kita kepadanya.
0: Seperti ada ayat Alkitab bahwa kita kalau setia dalam perkara kecil, kita juga akan dipercayakan hal yang lebih besar.
1: Betul. Jadi Tuhan mau kita ini membuktikan diri setia dalam hal-hal yang kecil. Nah, setelah itu barulah Dia memberikan kepada kita kepercayaan akan hal-hal yang lebih besar. Sama juga dengan berkat. Bila Tuhan melihat kita ini bisa dipercaya, dapat mempertanggungjawabkan diri kita dengan berkat yang Tuhan limpahkan, biasanya Tuhan nanti akan tambahkan berkat. Supaya nanti lebih besar berkat yang kita terima, kita juga lebih cakap untuk mengelolanya, menggunakannya. Nah, dan Tuhan tahu berkat ini tidak menjauhkan kita darinya. Berkat ini tidak membuat kita melupakannya. Nah, mungkin Dia melihat kita seperti itu, layak dipercaya dan dapat bertanggung jawab, mungkin Dia akan limpahkan berkat.
0: Dengan demikian, tentunya berkat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri ya, Pak Paul ya.
1: Betul, Pak Nicholas. Jadi ini adalah hal ketiga yang mesti kita sadari, yaitu tidak semua berkat adalah untuk kita. Kadang kita mesti menolaknya bukan karena kita tidak menghargai Tuhan, melainkan karena kita sadar bahwa kita belum siap untuk menerima berkat itu. Seyogianya, Saul sadar bahwa sesungguhnya ia belum siap menjadi raja. Seharusnya ia merelakan taktanya dan membiarkan Tuhan menggantinya dengan Daud. Sayang, ia tidak menyadari keterbatasannya. Ia tidak rela menyerahkan taktanya sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Ia beranggapan ia adalah seorang pemimpin yang baik. Ia siap dan seharusnya menjadi raja. Alhasil, Saul mata gelap dan berubah kejam dan jahat. Ia tidak segan-segan membunuh imam Tuhan. Ia bahkan hampir membunuh putranya sendiri, Yonatan, yang dianggapnya berpihak pada Daud. Dan ia memburu Daud dan berniat menghabisi nyawanya, walau pada kenyataannya Daud berjuang mati-matian bagi Saul. Bila kita tidak sadar diri dan ingin menguasai berkat, maka celakalah kita dan celakalah orang di sekitar kita.
0: di sini kita diharapkan juga bisa memilih dan mawas diri apakah memang berkat yang kita inginkan itu betul-betul berkat dari Tuhan.
1: Betul. Jadi memang kita ini mesti menerima ya kenyataan bahwa ada kalanya kita menerima sesuatu, nah belum tentu itu adalah dari Tuhan. Kadangkala memang itu adalah pemberian dari si jahat, si iblis yang ingin mencobai kita pula. Jadi misalnya orang yang hidupnya tidak benar, menggunakan cara yang tidak benar, mendapatkan sesuatu untuk dirinya. Nah, dia tidak boleh berkata, ini dari Tuhan, ini berkat Tuhan. Tidak, sebab caranya dia, cara yang berdosa, cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka yang diperolehnya sudah pasti bukan berasal dari Tuhan. Nah, tentang Raja Saul, yang jadinya kita ingin pelajari adalah bahwa kita mesti sadar diri, kita mesti tahu keterbatasan kita. Kalau memang kita belum siap, ya kita harus katakan kita belum siap. Jadi kadang kita mesti berani, mesti bisa berkata, Tuhan, ini bukan buat saya, bukan buat saya. Meskipun kita misalnya yakin ini dari Tuhan, tapi kalau kita sadar, saya belum siap. Kalau saya menerima ini makin membuat saya nanti takabur lah, saya makin jauh dari Tuhan, saya bisa menyalahgunakannya. Nah, lebih baik kita berkata, Tuhan, saya belum siap, berikan saja kepada yang lain. Ya, bukannya kita mau lari, bukannya kita tidak bersyukur, tapi kita menyadari keterbatasan kita.
0: Selain dari kita mawas diri, kemudian kita menyadari bahwa Tuhan menggunakan berkat untuk menguji hati kita, dan yang tadi juga kita diharapkan untuk belajar mengelola berkat dengan baik, hal lain apa lagi yang perlu kita waspadai, Bapak?
1: Keempat adalah kita pun mesti menerima kenyataan bahwa ada kalanya berkat yang kita terima bukanlah untuk kita, melainkan untuk orang lain. Bahwa kita adalah penyalur berkat semata. Tuhan memberkati orang lain melalui kita. Nah, ini tidak mudah untuk kita cerna ya, Pak Nicholas. Kalaupun kita bersedia memberi, biasanya kita beranggapan bahwa berkat ini adalah untuk kita. Porsi yang kita bagikan kepada orang hanyalah sebagian dari berkat yang kita terima. Porsi terbesar adalah buat kita. Nah, kita coba lihat contoh di Alkitab ya. Sewaktu Abraham memberi kesempatan kepada Lot keponakannya untuk memilih tanah yang diinginkannya, pada hakikinya Abraham menyerahkan semua berkat kepada Lot. Tanah di dataran Yordan adalah tanah yang subur, sedang tanah Negeb yang ditempati Abraham adalah tanah yang tidak subur. Abraham rela memberikan tanah yang subur itu kepada Lot. Itu membuktikan bahwa ia melihat dirinya sebagai penyalur, bukan pemilik berkat Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Akhirnya Lot kehilangan semua, sedang Abraham memperoleh semua.
0: Ya, betul, Pak Paul. Seringkali kita berpikir berkat itu adalah untuk diri kita, yang kita boleh ambil sesuai kehendak kita, baru sisanya kita bagikan kepada orang lain. Tetapi dalam kasus Abraham ini, Abraham justru memberikan yang terbaik kepada keponakannya Lot.
1: Betul. Jadi kita lihat Abraham tidak mempunyai rasa kepemilikan, keinginan menguasai, tidak merasa seharusnya lah dia yang mendapatkan ini, bukankah dia adalah paman, dia adalah pihak yang lebih senior, lebih tua, bukankah dia yang mengajak Lot untuk ikut pergi bersamanya, itu tidak ada dalam benak Abraham. Jadi kita bisa simpulkan berkat yang diterimanya benar-benar buat dia adalah ya titipan Tuhan. dia tidak mempunyai hak kepemilikan atas berkat itu. Maka waktu dia dan Lot harus berpisah, dia menawarkan kepada Lot, silakan kamu ambil dimanapun tempat yang kamu sukai. Dan waktu Lot memilih tanah yang subur itu, Abraham tidak berkata, kamu kok tidak fair, kamu kok tidak pikirkan saya, sisanya tanah ini di Negeb itu tidak ada kesuburannya sama sekali. Tidak, Abraham tidak berkata seperti itu sama sekali. Dia relakan. Di sini jadinya kita lihat iman, Pak Nicholas. Abraham tahu hidupnya bukan bergantung pada tanah yang subur, tapi pada Allah yang baik, yang memeliharanya. Sebab kenyataannya adalah, meskipun dia di tanah yang tidak subur, di Negeb, Tuhan pelihara. Dan seperti tadi saya sudah singgung, kita tahu dari cerita Sodom dan Gomora, akhirnya Lot kehilangan semuanya. Lot yang tidak memikirkan orang, hanya memikirkan diri sendiri, akhirnya harus melepaskan semua. Semua diambil kembali oleh Tuhan. Dan akhirnya Lot harus mengungsi, tinggal di tempat yang di pelosok tersembunyi. Nah, jadi kita lihat iman ini mesti memiliki iman yang besar untuk percaya bahwa berkat ini bukan buat saya, tapi buat orang. Kita tahu kita tidak akan kehilangan berkat. Tuhan nanti bisa menggantinya.
0: Ya, indah sekali Pak Paul kisah Abraham ini. Tampaknya Abraham memang betul-betul meyakini dirinya sebagai saluran berkat. Jadi apa yang dia terima ya langsung dia salurkan saja.
1: Maka kita bisa lihat alasannya, kenapa Tuhan memilih Abraham. Jadi inilah pola hidup Abraham yang kita bisa lihat dari awal hingga akhir. Maka waktu Tuhan memanggil dia, kita bisa baca ini di Kejadian pasal 12, apa yang Tuhan katakan kepadanya adalah, jadi lewat Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati. Jadi kita lihat, Tuhan melihat Abraham itu adalah penyalur. Maka bukan saja berkat materi yang akan nanti disalurkan oleh Abraham, tapi juga berkat rohani. Dia menjadi bapa orang beriman di seluruh dunia ini.
0: Dan kalau kita mau belajar dari Abraham, bisa menjadi betul-betul penyalur berkat dari Tuhan, ya tadi itu ya, Pak Paul katakan kita harus beriman, kita harus percaya bahwa Tuhan juga mampu terus memelihara kita, meskipun berkat yang kita terima ini kita salurkan semua.
1: Betul sekali, Pak Nicholas.
0: Lalu selain itu, kira-kira apa lagi ya Pak Paul hal yang perlu diingat setiap kita ketika kita menerima berkat dari Tuhan?
1: Kelima dan terakhir adalah, kita pun harus menyadari bahwa berkat mempunyai masa berlakunya. Bukan saja tidak selamanya Tuhan memberkati kita secara berlimpah, tetapi juga kita mesti bersedia berkata bahwa masa kita mencicipi berkat telah habis. Sekarang tibalah saatnya orang lain yang mencicipi berkat itu. Kita tidak berlaku selamanya. Berkat Tuhan juga tidak berlaku selamanya. Musa menerima kenyataan bahwa sekarang ia tidak lagi sekuat dulu. Masa kepemimpinannya sudah berakhir. Walau Tuhan masih terus memberkati kepemimpinannya, Musa sadar masa berlaku berkat Tuhan atasnya dengan menjadikannya pemimpin telah berakhir. Ia tahu ia bukanlah orang yang tepat untuk membawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Sebaliknya, dengan Kaleb, walau ia masih sehat dan kuat, ia rela mundur. Karena ia tahu bahwa masa berlaku berkat Tuhan atasnya sebagai seorang panglima perang telah berakhir. Jadi, berkat mempunyai masa berlaku. dan kita harus menerimanya. Berkat tidak berlaku selamanya. Kenyataan bahwa Tuhan masih memberkati kita tidak berarti bahwa kita boleh terus bercokol. Bila kita tidak sadar diri dan terus ingin menduduki takhta, maka Tuhan akan menurunkan kita dengan tidak terhormat. Kadang Tuhan menghentikan berkat, bukan karena Ia tidak berkenan kepada kita, melainkan karena masa berlaku kita sudah habis, sudah saatnya kita berhenti.
0: Jadi di sini Pak Paul ingin sampaikan bahwa berkat itu tidak hanya dalam bentuk harta benda, tetapi juga berkat yang berupa jabatan atau kuasa dan pengaruh.
1: Betul sekali, Pak Nicholas. Jadi berkat juga bisa memang dalam bentuk kepercayaan atau tanggung jawab atau posisi. Nah, kita jangan berkata bahwa, oh, selama ini Tuhan memberkati, kok berarti ya saya masih bisa terus dong. Tidak, tidak. Ya, ada waktunya kita harus berkata bahwa sudah selesai. Masa berlaku ini sudah selesai. Jadi waktu Kaleb berkata dia masih kuat, artinya apa? Bukan saja badannya masih sehat. Yang dimaksud adalah dia masih kuat untuk pergi bersama Israel untuk berperang. Dan besar kemungkinan memang dia masih sanggup mungkin berperang secara langsung atau setidak-tidaknya mengatur strategi berperang. Jadi dia masih sanggup. Tuhan masih memberkati, tapi dia tahu waktunya sudah habis. Jadi dia lepaskan, dia relakan. Ya, sama dengan Musa juga. Dia tahu waktunya sudah habis. Meskipun selama dia memimpin Israel, dia diberkati Tuhan luar biasa. Tapi dia tahu dia sekarang sudah tidak sanggup lagi membawa Israel masuk, perlu generasi muda yang melanjutkannya. Nah, dia relakan itu. Jadi kita mesti juga ingat berkat mempunyai masa berlaku. Sebagaimana kita pun mempunyai masa berlaku di dunia ini.
0: Lalu selain itu, kira-kira apa lagi ya Pak Paul hal yang perlu diingat setiap kita ketika kita menerima berkat dari Tuhan?
1: Di sini diperlukan relasi dengan Tuhan yang akrab, Pak Nicholas. Jadi kita dalam doa, di dalam perenungan, kita mesti peka dengan suara Tuhan. Nah, bila kita jelas mendengar Tuhan menunjukkan tanda-tanda atau keinginannya untuk kita berhenti, untuk kita menyerahkan tanggung jawab kita kepada orang yang lain, kita ikuti, kita lakukan. Jangan kita memaksakan diri dan berkata, ini belum waktunya, saya masih kuat, saya masih sehat. Sebab, kalaupun kita masih bisa meneruskan, kalau masa berlaku berkat itu sudah habis, selebihnya itu tidak akan lagi menjadi berkat seperti yang kita bayangkan.
0: Jadi intinya adalah kepekaan akan suara Tuhan dan relasi hubungan kita dengan Tuhan setiap hari yang membuat kita mampu mengetahui kapan seharusnya kita berhenti.
1: Tepat sekali, begitu Pak Nicholas.
0: Namun hal ini tentunya tidak mudah ya Pak Paul ya, karena kalau kita sudah punya jabatan, kuasa, dan pengaruh, apalagi dalam waktu yang sudah cukup lama, tentunya sulit bagi kita untuk bisa mengetahui kapan kita harus mundur dan memberikan kesempatan kepada orang lain.
1: Tepat sekali, begitu Pak Nicholas.
0: Baik, Pak Paul, apakah ada firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada para pendengar supaya kita bisa lebih lagi menghayati materi yang sudah kita pelajari ini?
1: Amsal 4 ayat 23 mengingatkan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah memancar kehidupan. Berkat harus dikendalikan, sebab kalau tidak, kita akan dikendalikan olehnya, dan malah makin dijauhkan dari sang pemberi berkat. Berkat yang tak terkendali seringkali mencemarkan hati, membuat kita menekankan dan mengejar berkat. Kalaupun kita mencari sang pemberi berkat, itu pun untuk tujuan mendapatkan berkat. Itu sebab kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, termasuk waspada terhadap berkat. Berkat yang tak terjaga kerap berubah menjadi ilah yang kita sembah. Jadi hargai berkat, tapi jagalah. Jangan sampai kita tamak dan mengilahkan berkat."
0: Jadi kita perlu menjaga hati kita dalam memandang berkat dari Tuhan, juga menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena jika tidak, salah-salah kita hanya menginginkan berkat dan bukan menginginkan Tuhan.
1: Betul sekali. Kita bisa makin jauh dari Tuhan, kita malahan keluar dari rencana Tuhan, dan ini yang tadi saya sudah singgung juga, yang saya sering saksikan akhirnya, berkat yang berkelimpahan, yang tak terkelola, tak terkendali, dan dibiarkan menjadi ilah, malah menghancurkan kita. Terlalu banyak kita lihat contoh-contohnya, orang yang dihancurkan oleh berkat-berkat yang seharusnya justru berkat-berkat itu membangun. Tapi karena ketamakan, akhirnya malah berkat menghancurkan orang-orang itu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Paul atas materi yang sudah kita dengar pada hari ini. Dan kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paulo Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengendalikan berkat. Jika Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya, dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: 105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita sudah mendengarkan Telaga ya, Tegur Sapa Gembala Keluarga, mengendalikan berkat bagian yang pertama. Baik, di pagi hari ini sebelum kami juga menyapa untuk yang sudah bergabung dan beberapa informasi nanti akan kami bagikan, kami sudah persiapkan satu pujian dari Nur Afni, Hati Yang Gembira.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari Artania Siagian ya, lewat satu pujiannya, Tuhan aku harus bagaimana. Selamat pagi untuk yang sudah bergabung, ada Ibu Kamila. Saat Tuhan pegang kendali, langkahmu tidak akan pernah salah dan hidupmu selalu diberkati. Bu Wayati, untuk pujiannya mungkin bisa berganti pujian yang lain ya, kami tidak ada diskografinya. Selamat pagi untuk Furin, untuk pujiannya sudah kami hadirkan. Dari Army of God Worship, kemarin dapat berkat ayat dalam hosti begitu ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Terima kasih Bu Ira yang ada di Sidoarjo. Shalom, selamat pagi. Ku tak tahu tadi sudah hadir Pak Purmanam. Terima kasih. Ku milik pun juga sudah ya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ibu Yuni yang ada di Gayam, terima kasih. Sing Hallelujah to the Lord. Sudah kita dengarkan Bapak Bagus Dwi Lahar. Pagi ini menyapa Pastor Triwan Lase, Bu Maria, Bu Nini, ada Ibu Hana Wiji, Ibu Hana Catur, Ibu Sri Kartiningsih, Bu Sutopo, Jemaat GKN Narwasu Sidoarjo. Tetap semangat melayani Tuhan. Iya, kebetulan Ibu Hana Wiji ini juga sedang menonton live TikTok Star FM begitu ya. Katanya pujian Billy Roh Suci tadi disuka juga sama Bapak Bagus Dwi Lahar. Pak Tony, terima kasih untuk pagi ini sudah bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program, dukungan doa dalam kesehatan mata ya nanti ya. Jangan takut melangkah meski pelan, setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas akan membawa hasil yang memuaskan pada waktunya. Tetaplah semangat, tetaplah bersyukur, dan jangan lelah berdoa. Semoga hari ini Tuhan Yesus memudahkan segala urusan kita, melapangkan hati kita, menyehatkan badan kita, dan melimpahkan rezeki serta penuh hormat, penuh berkat. Amin. Terima kasih Bapak Paulus Kumala. Ibu Lili Avianti, terima kasih. Atur saja Tuhan, tadi sudah kami hadirkan ya. Bapak Wiji yang ada di Balung Bendo, pagi ini menyapa keluarga besar Gereja Kristen Nazareni Narwasu Sidoarjo. Ada Bapak Bagus Wilahar, Pak Sigit, Pak Sutopo, Bapak Ibu Slamet yang setia mendengarkan Star FM. Matius pasal 6 ayat 25 dan 26 yang pagi ini dibagikan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Terima kasih Pak Wiji Wulyono sudah bergabung untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati ya. Bapak Waluyo Adi, apa gunanya seseorang memperoleh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Terima kasih untuk pagi hari ini sudah bergabung Bapak Waluyo Adi. Pendengar terkasih, satu informasi kami bagikan ya untuk pagi hari ini yang ada di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Simaklah, dengan terkasih, hadirilah kebaktian pembaruan iman nasional bersama Pendeta Dr. Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya pada Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota. Informasi bisa hubungi di 0899-5951-100 atau di 081-1323-345. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program masih ada beberapa nama yang sudah bergabung ya. Ada Omaliani juga, terima kasih sudah bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Ada Ibu Wijihana juga, terima kasih Kak Eva sudah dibacakan salamnya ke Saudara GKN Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati, amin. Sama-sama. Ada Wijihana ya, Bu Wijihana. Tuhan memberkati, Bu. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa pujian yang lain ya. Kami hadirkan dari Jacqueline Selose, Lingkupiku.